0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar. Ada juga tipe manusia yang dia ini demen banget mendengarkan voice note ya. Ada juga yang gak suka. Tipe pertama deh, langsung pencet play sambil yaudah ngelakuin aktivitas lain aja gitu ya, sambil dengerin temen yang ngoceh lewat VN. Ada juga tipe yang kedua, ini terkadang aku sih ya. Kita ngeliat durasinya dulu, aduh ini kenapa dia VN hampir 15 menit begitu ya. Kok rasanya kayak listening section ya teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang voice note ini sesuatu yang gak selalu bisa kita compare dengan chat begitu ya teman Pro 2. Kita bisa mendengar intonasi mereka kalau ngomong, ketawa, jedanya mereka seberapa begitu ya. Dan terkadang kita baru betul-betul memahami perasaan orang setelah mendengar suaranya, bukan cuma ngebaca kalimatnya aja teman Pro 2 ya. Bagi aku ini menarik karena pengirim bisa ngerasa oke, sudah menyampaikan semuanya, sementara penerima belum tentu punya kesempatan untuk mendengarkan saat itu juga teman Pro 2 ya. Jadi komunikasi yang kalau kita misalkan pakai voice note itu adalah komunikasi yang praktis sih bagi aku teman Pro 2.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Ya siapa di sini yang sering banget mungkin ngelihat di WhatsApp, Instagram teman-teman kamu, mereka kelihatan online. Tapi kamu chat, kamu telepon, loh kok gak dibales ya teman Pro 2. Nah, ini dia ya teman Pro 2. Padahal kalau kita ngobrolin tentang kelihatan online atau enggaknya begitu ya. Apalagi untuk orang-orang introvert ya, kayak aku mungkin ya, jadi kita melakukan percakapan sosial ya, apalagi itu sifatnya personal, itu sangat membutuhkan energi yang luar biasa begitu ya. Dan beda halnya kalau kita buka sosmed hanya untuk scroll, ya nggak apa-apa begitu ya. Cuma di sisi lain ya, kita juga sebetulnya salah nggak salah ya, pakai alasan aduh sibuk nih gak bisa komunikasi sama kamu. Nah, alasan sibuk ini kan beragam teman Pro 2. Sibuk karena emang betul melakukan banyak aktivitas begitu ya. Atau sibuk karena aduh sebenarnya kok kayaknya kurang berkenan nih aku balas chat kamu hari ini, mungkin nanti agak di sore deh atau besok deh ya, begitu ya. Dan yang jarang terpikirkan di sini adalah kalau status online itu tidak bisa kita kategorikan sebagai oke, sebenarnya kamu ready kok untuk kita aja komunikasi begitu ya. Dan ini bukan ukuran pasti tentang apakah saat itu kamu sudah available ya, mungkin secara emosional atau kesiapan kamu ketika diajak berbicara sama lawan bicara kamu teman Pro 2 ya. Terkadang jengkel begitu ya kalau kita misalkan ngajak ngomong segala macam di sosial media dan saat itu topiknya adalah yang urgent, tapi ternyata target kamu, sasaran kamu bilangnya sibuk teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Thank you teman-teman Prodo yang udah joinin dari tadi ya, yeah, di jam 7 pagi sampai sekarang hampir jam 9 di sini di RRI Pro 2 Denpasar teman Pro 2. Iya, yeah, kita sampai di akhir segmen yang ngobrolin tentang sebenarnya kita ini lebih nyaman untuk berkomunikasi lewat apa. Ada yang lewat telepon, ada yang lewat chat, ada yang pakai voice note, dan masih banyak lagi ya teman Pro 2. Sekarang nih kita sangat ngetren ya mengucapkan selamat ulang tahun lewat chat, terus juga ngirim undangan nikah begitu ya. Apalagi kita yang orang Bali ini ngirim undangan apa metatah, melaspas. Ya udah lewat WA aja cukup teman Pro 2 ya. Kalau zaman dulu itu harus kayak mengarungi lautan begitu ya, menuruni gunung untuk ke rumah A B C D, bawa plastik kresek segala macam isinya undangan tok untuk biar orang-orang terkasih kita bisa datang ke acara istimewa kita ya teman Pro 2. Nah, ini menarik lagi karena kalau kita ngobrolin tentang intensitas komunikasi ya secara digital itu belum tentu sama loh ya dengan kedekatan emosional kita kalau kita berkomunikasi langsung dengan target begitu ya. Kita bisa tahu lagu favorit seseorang mungkin dari story-nya. Misal dia suka dengerin siapa? Justin Bieber begitu ya. Tahu dia lagi di mana dari postingan terakhirnya? Oh iya, gue lagi di Tebet, lagi di Pancoran begitu ya. Tapi belum tentu kita tahu apa yang betul-betul dia rasakan saat itu juga teman Pro 2. Sebaliknya ada juga hubungan LDR ya, jarak jauh yang mungkin kerasa dekat karena kedua orang ini berusaha ya hadir secara konsisten meskipun ya ketemunya kayak setahun sekali, setahun dua kali teman Pro 2 ya. Jadi masalahnya mungkin bukan memilih media komunikasi yang paling bagus begitu, tapi memilih media yang paling cocok dengan kebutuhan komunikasi kita, kebutuhan percakapan kita sehari-hari teman Pro 2 ya. Pada akhirnya, apapun media yang kamu pakai, kamu pilih untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, itu pasti akan paling betul kita sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga kebutuhan masing-masing ya. Oke, itu dia topik kita di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Tapi sebentar lagi di jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngobrolin satu topik yang lagi viral banget ya. Ada hubungannya nih dengan pemilu ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo kira-kira exact topik ya di pagi hari ini apa, dan kita ngobrol bareng siapa aja, cluenya ini kita bakal siaran satu banjar ya. Kita bakal ramein siaran aja di pagi hari ini ya. Buat kamu yang kepo bisa langsung pantengin Instagram kita di @RRIPro2Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar, siaran di hari Senin ya. Bagi teman-teman aku, hari Senin itu berat ya. Karena apa? Mungkin singkatan mereka Senin sedang tekanan batin. Ada juga yang bilang Senin senantiasa pengen izin, begitu ya teman Pro 2. And many more. Kalau bahasa Inggris mungkin Monday. Monday itu bisa Monster Day atau Money Day. Tapi karena hari ini adalah hari yang cerah, jadi mari kita afirmasi yang positif aja teman Pro 2 ya. Anggap Senin, Monday itu adalah Money Day aja ya teman Pro 2, biar kita nggak terlalu stres-stres begitu ya. Apalagi nih kalau kita buka sosmed pasti bawaannya stres, tertekan begitu ya. Terus juga kalau kita Gen Z pasti bawaannya sangat-sangat vokal, ingin mengkritisi sesuatu teman Pro 2 ya. Apalagi yang ada hubungannya dengan unsur politik. Nah itu dia topik kita di pagi hari ini ya. Ada hubungannya dengan itu teman Pro 2 ya. Jadi judulnya adalah Spill the Tech dan Fakta Pemilu buat Gen Z. Langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Spesial beliaunya request panggil kakak aja ya. Ada Kak Randy Gusas dari anggota KPU Kota Denpasar. Selamat pagi Kak Randy.
1: Selamat pagi Mita dan selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini kakak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya baik, sehat ya. Semangat 45 pagi hari ini. Selanjutnya ada Sri Kandi kita yang cantik jelita hari ini. Ada Kak Dewayu Agung Manik Oktariani ya, anggota Bawaslu Kota Denpasar. Pagi Kak Manik.
2: Selamat pagi Mita, selamat pagi teman Pro 2.
0: Ini dari namanya Oktariani, apakah sudah ulang tahun atau akan ulang tahun?
2: Sebentar lagi nih.
0: Sebentar lagi ya, oke. Karena Oktober ini adalah bulan yang sangat indah gitu ya teman Pro 2. Kenapa indah? Karena aku juga kalian Oktober, Kamani ya.
2: Kita nanti bisa bareng ya.
1: Berarti abis ini ada perayaan lah ya.
0: Oh iya tentu saja ya, kita bareng-bareng merayakan ini semua ya. Oke, sesuai dengan topik kita hari ini ya, spill the tech begitu dan fakta pemilu buat Gen Z teman Pro 2. Aku yakin kalau teman Pro 2 yang pada buka sosmed apalagi IG X-Thread pasti tahulah ya yang viral hari ini beberapa waktu kebelakangan seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita mulai dulu nih ke Kak Randy dan juga Kak Manik. Anak muda zaman sekarang itu dikenal sangat kritis ya, sangat vokal, melek dengan apapun itu, apalagi di dunia digital. Bagaimana dari KPU dan Bawaslu menyikapi antusiasme serta daya kritis kami Gen Z di dalam mengawal pemilu itu sendiri? Karena di dulu deh, silakan.
1: Baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat tren masa kini memang Gen Z ini Gen Z atau Gen Z ya, Gen Z lah gitu. Itu memang mendominasi. Nah, ini faktanya melalui data pemilih kami. Jangan lupa kami di KPU pasca pemilihan dan juga pemilu itu melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pasca pemilu. Nah ini kita mendata warga-warga ataupun teman pemilih yang sudah berusia 17 tahun dan juga yang sudah mempunyai KTP elektronik. Faktanya yang perlu diketahui oleh para teman Pro 2 bahwa di bulan lalu atau di bulan triwulan ketiga Gen Z ini mendominasi jumlah DPT kami, yaitu sekitar 143.886 dari sekitar 526.506 jumlah DPT sementara di Kota Denpasar. Artinya apa? Artinya adalah suara mereka sangat menentukan dominasi terhadap kebijakan-kebijakan ataupun mengkritisi suatu kebijakan tertentu. Oleh karena itu memang bagi calon pemimpin ataupun pemimpin yang ada di tingkat kota, di tingkat provinsi ataupun di nasional memang perlu memperhatikan yang namanya kekuatan dari suara Gen Z tersebut. Nah, oleh karena itu kami di KPU Kota Denpasar melihat ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar sekali. khususnya nanti menjelang pemilu 2029. Oleh karena itu, KPU selain melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kami juga melakukan yang namanya pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah ini kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke kampus-kampus, dan juga kita datang kepada komunitas-komunitas pemuda, yang mana itu sifatnya adalah sinergitas dan kolaborasi. Dan memang banyak di apa namanya, di ketika kita ke sekolah-sekolah, banyak juga yang memang sudah maju dalam hal pemikiran di khususnya di Kota Denpasar nih untuk berdemokrasi atau berkehidupan berdemokrasi. Akan tetapi kita ketahui bahwa Denpasar merupakan pusat ibu kota di Provinsi Bali.
0: Betul.
1: Dari tingkat pendidikan, dari tingkat ekonomi mungkin lebih tinggi daripada kabupaten yang lain. Nah, PR yang kita kejar adalah bagaimana melihat dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu bisa lebih partisipatif. Kita ketahui bahwa di pemilu 2024 dan juga pemilihan 2024 kemarin, Kota Denpasar khususnya di pilkada ya, itu jumlah partisipasinya di hari H itu nomor satu paling bawah seprovinsi Bali.
0: Oke.
1: Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga kita. Memang kita melakukan kajian. Kajian ini melihat bahwa selain faktor calon, juga faktor apatisme dari warga masih tinggi. Sehingga ini menjadi tantangan kita bersama, bahwa ketika memang apatisme itu masih tinggi, khususnya di generasi muda atau generasi Z dan juga generasi milenial, ini perlu dilakukan inovasi dan juga kolaborasi dalam hal penyadaran pendidikan politik. Dan tentu kami KPU tidak bisa berdiri sendiri. Ada rekan kami di Bawaslu dan juga para stakeholder seperti Kesbangpol ataupun Forkompinda atau pemerintah kota yang bahu-membahu bahwa ini adalah ikhtiar bersama ataupun kerja-kerja bareng bersama untuk menyadarkan itu semua. Di dalam dunia digital kita ketahui sekarang bagaimana, mungkin kalau zamannya saya, mungkin banyak insit yang tidak tahu nih, Friendster. Mungkin tidak
0: Friendster,
1: tahu.
0: Iya. Ya
1: kan? Waktu mungkin zamannya Kak Mani itu Friendster sangat merajalela.
0: Aduh.
1: Gitu. Mungkin di zaman saya Instagram lah ya.
0: Oh gitu. Gitu. Kan? Ketahuan dong. Gap generasinya ketahuan ya. Ya
1: gitu. Sekarang kita sudah beralih dari media sosial kepada teknologi yang sudah membantu kita yang namanya AI.
0: Iya betul.
1: AI ini luar biasa dalam perkembangan dalam 5 tahun terakhir. Kita tidak tahu menjelang nanti 2029 seperti apa. Pengalaman atau fakta pemilu yang kita bisa berikan adalah pada saat pilkada kemarin, ada salah satu calon gubernur di yang kemarin ya, pemilihan kepala daerah kemarin, itu dilakukan deepfake terhadap beliau, yaitu untuk melakukan sayembara semacam kuis. Nah, itu pakai suara beliau, lalu mukanya muka beliau, dan itu banyak, sampai miliaran terdapat warga yang memang menyetorkan duitnya, walaupun sudah tertangkap ya ininya, akan tetapi itu menjadi bahaya bagi kita, dan juga kami sebagai penyelenggara teknis ini menjadi tantangan kami serta menjadi PR kita bersama, bahwa bagaimana nantinya ketika masa tahapan berlangsung atau paling tidak di tahun depan itu kita bisa mengantisipasi tentang hal itu. Perlu diketahui KPU sudah mempunyai sistem informasi yang memang itu bisa diakses di mana saja, baik itu melalui smartphone ataupun di gadget teman Pro 2 di masing-masing wilayah ataupun daerah. Contohnya adalah info pemilu. Kita bisa lihat perolehan suara di pemilu yang lalu-lalu, lalu pengurus di Sipol itu kita bisa lihat juga pengurus-pengurus partai politik yang terupdate, karena kita setiap 6 bulan sekali partai politik kita minta untuk mengupdate kepengurusannya, karena mereka pasti ada kepengurusan baru kan setiap tahun ataupun setiap penggantian kongres di masing-masing pimpinan partai politik. Nah, ini menjadi trigger kita bersama, dan nanti ke depan seluruh aplikasi yang ada di KPU, baik itu Silog, Sipol, Sidalih, lalu yang Sidakam atau Sikadeka, sistem kampanye dana kampanye, itu akan jadi satu yang namanya super apps untuk menghadapi tahun 2029 nanti. Itu akan menjadi satu, dan itu bisa diakses oleh warga masyarakat yang selama ini mungkin hanya teman-teman dari penyelenggara, yaitu KPU dan juga teman-teman Bawaslu sebagai viewer. Nanti ke depan kita mengusahakan tentu saja ini dengan persetujuan dari pusat ya, karena ini yang berwenang adalah KPU Republik Indonesia, sedangkan kami di kabupaten kota hanya menjadi sebagai penjalan regulasi. Oleh karena itu nanti kita harapkan bahwasanya teknologi ini bisa setransparan mungkin menyiarkan ataupun menginformasikan tentang informasi-informasi demokrasi dan kepemiluan, seperti itu.
0: Itu dia Tamu Pro 2, ya memang kalau kita ngobrolin tentang bonus demografi, terutama ternyata generasi kita ini ya, Gen Z adalah penyumbang suara terbanyak dalam segala lini teman Pro 2 ya, apalagi dalam keikutsertaan teman-teman di pemilu kemarin ya. Tapi ternyata muncul bias ya. Satu sisi kita secara online gitu ya, secara mungkin sosial media kita aktif mengkritisi ABCD. Tapi ternyata di realitanya kami termasuk terkutip apatis gitu ya untuk ikut serta dalam keberlangsungan pemilu teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi ke Kamani, gimana nih tanggapannya terhadap Gen Z sekarang yang seperti yang aku katakan tadi Kak Manik ya, ada bias yang muncul ya, satu sisi secara online, wah kita aktif luar biasa, vokal menyuarakan ABCD, tapi ternyata di realitanya prank. Gimana Kak Manik, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Manggilnya Kak Mita atau Mita nih?
0: Mita aja gak apa-apa aja.
2: Biar lebih muda ya. Sebenarnya siapa sih yang lebih tua nih ya?
0: Gak ada, kita sama ya.
2: Sama-sama ya.
0: Sih, betul.
1: Ya, antara pelaku dan korban tipis nih.
2: Waduh, bahaya. Oke, tadi disampaikan bahwa Gen Z. Kita membahas buat teman-teman pemilih, teman-teman sebaya jadinya kan ya.
0: Betul.
2: Teman-teman pemilih yang sebagai Gen Z. Karena memang untuk di Kota Denpasar penyumbang suara yang terbanyak seperti disampaikan oleh Kak Randy tadi, yaitu adalah Gen Z. Maka dari itu kita ambil nih temanya Spill the Tech untuk pemilu Gen Z. Kenapa kita ambilnya Spill the Tech bukan Spill the Tea? Kok Gen Z itu kan Spill the Tea ya?
0: Iya betul, gosip terus.
2: Yaitu sebenarnya pastinya membagikan, menyampaikan informasi. T-nya itu sudahnya sekarang nih kayak di sini juga ada namanya afternoon tea gitu kan ya.
0: Betul,
2: nah, kita ambilnya tech. Kenapa teknologi? Karena untuk generasi Gen Z ini itu lebih banyak di media sosial. Tadi disampaikan oleh Mita, mereka lebih dominan pagi hari ketemunya bukan TV. Kalau anak-anak masih TV ya, tapi kalau Gen Z sekarang itu sudah pastinya lebih banyak ke Instagram. Kalau Facebook mungkin zamannya Kak Randy ya.
0: Betul.
2: Kok pager itu Kak Randy ya? Ya, Gen Z sekarang lebih banyak di Instagram. Nah, informasi-informasi di media sosial kadang tidak bisa disaring, informasi itu tersampaikan kepada publik, tersampaikan kepada masyarakat. Dan lebih banyak Gen Z itu mendapatkan informasi melalui media sosial. Nah, sekarang yang perlu kita bisa mengajak netizen atau teman-teman Gen Z itu lebih menyaring informasi yang ada di media sosial. Di mana kami di Bawaslu ada namanya pengawas partisipatif, mengajak masyarakat atau Gen Z untuk bisa ikut mengawasi kegiatan pemilu itu sendiri. Ikut mengawal informasi yang dibagikan oleh pihak-pihak terkait dan mengetahui mana sih informasi yang harus disaring, mana informasi yang harus dibagikan, spill the tech, spill the tea, menyampaikan informasi itu kepada pihak teman-temannya atau warganya, mana yang harus disampaikan. Jadi kita harus tahu nih membagi informasi itu dan mengajak kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan itu memang sudah benar. Nah, itulah yang harus kita kuatkan kepada masyarakat, karena untuk di pengawasan pastinya kami melakukan pengawasan secara melekat gitu loh bahasanya ya, setiap saat kepada KPU. Dan tidak bisa hanya Bawaslu saja yang melakukan pengawasan. Pastinya kita juga bisa mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian, ikut mengawal apabila terjadi suatu permasalahan di lapangan atau tidak mengetahui adanya suatu permasalahan. Salah satu contohnya begini, tadi Kak Randy menyampaikan adanya proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang sekarang ini masih dalam, disebutnya bisa dalam tahapan ya, proses ini masih berjalan dan di mana KPU itu turun ke lapangan untuk bisa door to door loh ya, door to door ya Pak Karendi ya.
1: Siap.
2: Untuk turun ke lapangan mencari mendata, memuktahirkan data pemilih langsung kepada pemilih itu sendiri ke lapangan dan kami mengawasi hal apa yang dilakukan oleh KPU itu. Dan kami ingin mengajak masyarakat yang dilakukan pemuktahiran itu bisa memberikan informasi secara faktual, secara kebenarannya, agar bisa memastikan bahwa data yang disampaikan oleh KPU itu memang benar. Contohnya mungkin sekarang kalau generasi Z itu pasti sudah memilih kemarin dan juga pasti belum memilih. Karena mereka terbagi beberapa tahun kan ya, saya lupa nih tahun generasi Z itu tahun berapa saja, tapi masih ada saya lihat pemilih generasi Z yang belum memilih dan mereka berpeluang besar untuk memilih nanti di tahun 2029. Maka dari itu KPU melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, terutama yang tadi sampaikan masih nomor satu di bawah, yaitu terkait dengan pemilih pemula. Maka dari itu nanti misalkan nih ada adik-adik generasi, adik-adik lah bilangnya ya. Biar enggak.
1: Adik ya.
2: Benar ya adik-adik ya.
1: Karena kita kakak kan.
2: Adik-adik generasi Z ini biar memastikan mereka itu terekam KTP-nya, sudah memiliki KTP elektronik dan juga memastikan sebagai pemilih. Maka dari itu sampai ini kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ketemu sama adik-adik, memastikan bahwa mereka tuh sudah sebagai pemilih atau belum. Karena yang disampaikan oleh Kak Rendy tadi, si dalih ya, banyak sisinya lah untuk aplikasi ya, itu harus terdata bahwa memang sudah sebagai pemilih. Ya, jadi Kak Mita juga dibantu untuk teman-teman kita, adik-adik semua di generasi Z nanti itu sudah terdata sebagai pemilih. Karena sampai hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Randy ada sebanyak 526.000 sekian pemilih yang ada di Kota Denpasar. Itu merupakan pemilih kedua terbesar di Bali. Belum nanti di tahun 2029 bisa jadi nih sampai lebih dari 600.000 pemilih. Nah itu yang harus diperhatikan kembali. Demikian Mita.
0: Iya itu dia Tempo Pro 2 ya, sudah dipaparkan data dan realitas di lapangan seperti apa. Ternyata betul-betul generasi kita ini Gen Z adalah selain vokal juga ya menanggapi apapun, kita memiliki suara yang luar biasa besar begitu ya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu kemarin dan persiapan untuk tahun 2029 teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kemarin tidak memilih dengan alasan apapun, aku sarankan tahun depan 2029 ya, itu memilih sih ya teman Pro 2, jangan golput ya. Karena sudah disampaikan tadi sama Kak Rendy juga Kak Manik, kalau setiap tahun itu pasti ada yang namanya di-update datanya teman Pro 2 ya. Ini juga akan memudahkan ke depannya seperti apa pemilu ini. Dan teman Pro 2 juga jangan lupa nih, kalau misalkan kamu mendapatkan informasi apapun, disaring ya teman Pro 2. Kita tahu dengan adanya AI, dengan kita pakai X-Thread dan social media lainnya, batas antara dunia maya dengan dunia kita nih sangat-sangat tipis begitu. Itulah PR kita semua ya, untuk belajar bareng-bareng. Oke teman produk, kita akan break dulu, nanti di sesi kedua ketiga akan lebih jelas lagi ya, kita akan mendengarkan pesan gimana caranya memisahkan antara rumor-rumor yang ada begitu ya dengan oke ini terbukti pelanggaran pemilu nih, ini harus kita selesaikan bersama-sama ya teman Pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: Thank you teman-teman Pro 2, masih barengan aku Mita Wulandari di Morning Vibes. Hari ini barengan juga ada Kak Reni dan Kak Manik ya. Teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin topik yang sama begitu ya. Spill the tech dan fakta pemilu buat Gen Z. Nah, fakta ini yang harus kita garis bawahi, karena kita tahu dengan adanya HP yang super-super canggih ditambah AI begitu ya, kita dengan sekali klik bisa mengakses informasi apapun. Tapi yang jarang kita sadari adalah adanya batas tipis ya, garis tipis. Ini fakta atau hoax atau hanya omon-omon belaka ya teman Pradua. Nah ini dia, kita bakal ngobrolin hal ini ya di segmen ini. Kita nanya ke Kak Manik dulu deh dari Bawaslu ya. Gimana cara lembaga pengawas memisahkan ya antara ya rumor selentang-selenting sana-sini dengan mungkin pelanggaran pemilu yang nyata adanya dan terbukti secara hukum nih. Mungkin bisa dikasih tips ke adik-adik kita yang Gen Z nih biar gak salah kaprah. Silakan Kak Manik.
1: Baik, terima kasih Mita. Kalau dari Bawaslu itu sendiri terkait dengan fakta pemilu itu, kita tahu bahwa pemilu itu pasti informasinya banyak di media sosial. Dan kami dari Bawaslu itu sendiri juga menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemilu, terutama pengawasannya melalui kanal dari akun media sosial kami. Boleh dong kita spill untuk terkait dengan media sosial Bawaslu?
0: Boleh dong.
1: Ya, kita ada media sosial Bawaslu yaitu dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Twitter terkait dengan informasi-informasi pengawasan yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini. Jadi walaupun di non-tahapan itu sendiri, kami juga menyampaikan informasi terkait dengan proses yang harus kami lakukan di masa non-tahapan itu sendiri. Karena mungkin banyak banyak teman Pro 2 juga yang pastinya menanyakan kalau penyelenggara pemilu di masa sekarang yang tidak ada tahapan, tugasnya apa?
0: Betul. Ya.
1: Nah, yang tadi disampaikan adalah fakta pemilu untuk sekarang, di masa sekarang disebutnya masa non-tahapan. Di masa non-tahapan ini, kami di Bawaslu terutama, dan juga teman kami, rekan kerja dari KPU itu sendiri, itu melakukan salah satunya kegiatan sosialisasi. Yang tadi juga disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi itu bertujuan pastinya salah satu terkait dengan fakta pemilu itu sendiri, agar mengetahui terkait dengan penanganan pelanggaran khususnya di Bawaslu. Karena apabila terjadinya suatu pelanggaran di masa tahapan pemilu, yang menangani, yang memiliki kewenangan itu sendiri adalah Bawaslu. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai dengan tahapan pemilu, nah terkait dengan proses hasil penghitungan suara, baru masuknya ke MK tuh yang lagi viral itu. Nah, kalau di Bawaslu itu sendiri itu menangani beberapa penanganan pelanggaran pemilu. Ada namanya pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran lainnya. Nah, kalau pelanggaran administrasi itu terkait dengan apabila KPU tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada atau aturan yang berlaku. Nah, itu kita menangani apabila terjadinya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU. Kemudian kalau dia pelanggaran pidana pemilu, nah ini nih yang sering viral-viral itu, yaitu terkait dengan politik uang.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Masuknya pelanggaran pidana pemilu. Kemudian kalau pelanggaran lainnya itu apa? Kan kadang juga masyarakat, kalau pelanggaran lainnya salah satunya adalah terkait dengan netralitas ASN. Nah, netralitas ASN itu salah satunya apabila pada masa tahapan pemilu ASN itu diusahakan tidak melike. Ya, karena jari kan ya biasa,
0: iya,
1: hati itu jarinya. Jangan melek terkait dengan adanya kampanye yang ada di media sosial. Itu harus netral istilahnya. Boleh dari ASN itu mengetahui visi dan misi program kerja yang disampaikan oleh calon, namun jangan sampai adanya indikasi memilih salah satu. Itu kalau terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Dan terakhir adalah kode etik. kode etik itu apabila kami dari Bawaslu maupun dari KPU itu tidak melakukan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturannya, kami bisa kena dengan terkait dengan kode etik itu sendiri. Nah, bagian-bagian informasi terkait dengan penanganan pelanggaran, kemudian pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilu, dan juga informasi-informasi pendidikan kepemiluan itu yang kami sampaikan melalui media sosial. Nah, itu kalau misalkan dari generasi Z, itu perolehlah informasi itu dari media resmi, contohnya dari Bawaslu itu sendiri maupun dari media-media lain. Saringlah dulu, baru kemudian di-sharing kembali oleh adik-adik teman prodi lah. Demikian yang saya sampaikan, Nita, terima kasih.
0: Iya, sudah disampaikan nih kurang lebih 2 SKS oleh Kak Manik. Ya, pelanggaran A, B, C, D, segala macam begitu ya. Jadi memang hati-hati dengan jarimu teman pro 2. Kalau nggak mau berbuntut panjang, lebih enak makan sop buntut sih ya teman pro 2. Oke, lanjut ke Kak Randy ya. Nah, ini bagaimana posisi dan juga mekanisme KPU kalau semisal ada disinformasi atau klaim viral yang ternyata itu hoax begitu ya, dan sekiranya gimana mekanisme dari KPU untuk meluruskan fakta tentunya berbasis dokumen dan data resmi. Silakan Kak Randy.
2: Ya, memang ini banyak kita temui pada saat, khususnya memang pada saat tahapan, apalagi tahapan pemilu kemarin. Kita ketahui bagaimana hoax berseliweran, disinformasi juga banyak. Kalau kita mau kasih faktanya, ketika memang ada viral, sangat cukup viral ketika ada memberitakan KPU menggelembungkan jumlah pemilih sampai berapa ratus ribu lah, saya lupa itu. Dan itu sangat, ketika kita lihat trennya pada saat itu, memang itu merajai media sosial kita. Yang kedua, pada saat tentu rekapitulasi atau penghitungan suara itu memang masih menjadi primadona para hoaxer ya, gitu kalau kita sebut, dan juga para penyebar berita belum tentu benar tentang pemungutan suara, apalagi dengan sistem Sirekap kita atau sistem informasi rekapitulasi kita. Nah, di samping itu memang itu menjadi pelajaran kita bersama bahwa KPU mempunyai media center. KPU mempunyai media center yang memang tugasnya untuk melakukan counter-counter isu, di mana memang itu bisa mencerahkan atau paling tidak memberikan insight kepada teman Pro 2. Nah, ini menjadi PR kita bersama di KPU, khususnya kami di penyelenggara teknis. Sampai saat ini, isu yang masih kita dapati adalah KPU ngapain aja kerjanya setelah pemilu, kan gitu kan?
0: Iya, betul.
2: Ini banyak, tidak hanya masyarakat awam, bahkan sekelas akademisi atau dosen ataupun yang kita bilang adalah tingkat pendidikannya tinggi juga masih menanyakan hal itu kepada kita. Nah, ini menjadi trigger kita bersama bahwa setelah pasca tahapan, memang banyak orang berpikir kan nganggur nih KPU ataupun Bawaslu, kan tidak ada yang diawasi. Apa KPU nggak kerja, Bawaslu apa yang dikerjakan juga kan tidak mengawasi. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa kami tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang tadi kita sebutkan, bahwa kita tetap melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena itu merupakan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, KPU harus menjaga data pemilih, harus bisa mengelola dan juga mengupdate data pemilih tersebut, sehingga tidak ada satu warga pun yang tertinggal hak pilihnya nanti di 2029. Nah, yang kedua adalah pendidikan pemilih tadi berkelanjutan. Nah, ini kita tetap lakukan, dan juga kita melakukan kerja-kerja sesuai dengan subbagian masing-masing. Contoh misalnya arsip. Ini kan arsip pemilu masih banyak. Nah, kita pilih dan pilih mana yang memang harus kita hancurkan, mana yang harus kita simpan, karena ini berkaitan dengan nanti daftar informasi publik. Jangan lupa bahwa KPU sebagai lembaga absolut penyelenggara teknis di seluruh di Indonesia itu punya kewenangan ataupun punya informasi tentang demokrasi dan kepemiluan. Mungkin teman-teman Bawaslu punya, tapi tidak selengkap di KPU. Nah, ini biasanya data ini diperlukan pada saat misalnya teman Pro 2 atau adik-adik butuh penelitian. Nah, ini kan kita perlu harus ada data ini. Lalu misalnya sekarang nih kita nih kalau di teman Pro 2 tahu di studio ada teman ada mahasiswa lagi magang di tempat kita. Nah, ini salah satu akses dan juga bagaimana kita melihat atau menginformasikan kepada publik bahwa KPU tidak sedang nganggur, bahwa KPU sedang sibuk juga pasca pemilihan ataupun pemilu. Bisa ditanyakan kepada testimoni adik-adik mahasiswa yang magang, setiap hari adik-adik tidak pernah nganggur kalau kita bilang gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu, kita punya yang namanya program bagaimana menyebarkan setiap kegiatan, setiap rutinitas kita itu selalu kita posting, baik itu di media sosial ataupun di KPU ataupun di web KPU Kota Denpasar khususnya ya, kalau misalnya sampai ke provinsi ataupun ke RI. Dan itu masih punya sinergitas kepada teman-teman stockholder yang ada, baik itu teman-teman partai politik, baik itu kepada pemerintah kota ataupun warga kota yang lainnya, untuk bekerja sama dalam menyebarkan informasi yang pernah kita lakukan. Dan juga jangan lupa kita punya videotron di depan kantor kita, sehingga okay, setiap mohon maaf ya teman Bawaslu mungkin belum punya, dan kita ya punya. Dan kalaupun nanti teman-teman Pro 2 yang ingin menginformasikan tentang kegiatannya yang itu yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan, silahkan saja itu bisa kita tayangkan di videotron kita. Nah, khusus RRI kita sudah melakukan kerjasama kan, salah satunya, nah itu bisa kita tampilkan di videotron kita, dan itu bisa menjadi sebuah alternatif media untuk menginformasikan kepada warga. Bayangkan kalau CFD berapa orang itu yang melihat videotron kita, walaupun sekarang di zaman efisiensi kalau kita bicarakan tidak 24 jam videotron kita tayang di hidup di setiap harinya. Saya kira itu Kak Mita untuk ininya penjelasannya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa untuk melihat sumber informasi, tolong teman Pro 2 selalu melihat situs dan akun resminya KPU, baik itu KPU Kota Denpasar, KPU Provinsi Bali, KPU Republik Indonesia. Begitupun kepada teman-teman Bawaslu, karena biar bagaimanapun berita di media sosial itu belum tentu kebenarannya, viralitas belum tentu kebenaran kan, seperti itu. Nah, memang dalam posisi kami sebagai penyelidik teknis, kami sering dilampirkan ataupun dikirimkan surat cinta oleh rekan Bawaslu. Nah, itu memang fungsi Bawaslu sebagai pengawas kami gitu. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti itu memang kita perlu jaga bersama, untuk kita bersama untuk sesuai jalur ataupun koridor sesuai kewenangan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira itu kita ininya.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, daripada energi kita habis membahas spekulasi ya, mending kita langsung aja proaktif sendiri untuk mencari informasi yang tentunya sudah transparan begitu ya, real time based on data ya. Banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi itu teman Pro 2 ya. Dan ini juga untuk menyongsong suksesnya pemilu di tahun 2029. Ya, memang kita di sini yang harus ya lebih proaktif ya, proaktif in a good way, bukan yang proaktif tapi ternyata vokal sana sini taunya itu hoax, itu salah teman Pro 2 ya. Takutnya kamu kena pelanggaran lagi. Nah, itu buntutnya panjang lagi teman Pro 2 ya. Oke, kita akan break ya. Nanti di sesi ketiga kita akan dialog dengan teman-teman mahasiswa yang kali ini diajak oleh KPU dan juga Bawaslu Kota Denpasar untuk memberikan tanggapannya terkait topik hari ini seperti apa sih ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tama Prodo, gak berasa ya waktunya cepat banget berlalu ya. Dan di sesi pertama kedua kita udah ngebahas dengan jelas begitu ya, dipaparkan data realitas di lapangan. Oh begini loh karakteristik kami Gen Z nih kalau ada hubungannya dengan pemilu ya teman Pro 2. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol bareng KPU dan juga Bawaslu Kota Denpasar, sekarang di sesi ketiga ya, ini ada kaitannya juga dengan pengawasan partisipatif dan aksinya Gen Z. Kita sudah kehadiran lagi sudah ada bersama begitu ya, ada Kak Widi dan Michael betul ya, selamat betul. Pagi.
1: Pagi.
0: Iya, gimana kabar hari ini? Apakah deg-degan?
2: Enggak sih. Kabarku baik loh kakaknya.
0: Iya, sehat-sehat ya. Ini kaitannya erat dengan kita Gen Z ya, kalau ngobrolin tentang pemilu, apalagi teman-teman di sini juga pastinya sudah tahu yang viral seperti apa begitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri melihat fenomena ini ya, gimana sudut pandang kalian begitu ya? Karena kita tahu kalau kita menjadi Gen Z yang vokal dan kritis kan keren begitu ya. Cuman sejauh mana nih batasannya untuk menjadi pribadi yang kritis? Atau mungkin fokus apa yang kalian ingin sasar ketika kita ngebahas tentang pemilu nih? Kak Widi dulu deh, silakan.
2: Oke, kalau dari aku misalkan terkait pemilu nih kak ya, kebetulan aku kan magang di Bawaslu juga.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan aku selaku Gen Z yang menggunakan media sosial, jadi kita itu sebagai pengawas, kita sebagai mahasiswa magang itu bisa sebagai mengikuti pengawasan partisipatif namanya. Jadi gimana kalau kita mahasiswa itu atau Gen Z nih pakai media sosial Instagram, itu kalau hitsnya sih di zaman kita Instagram kak ya, Instagram sama TikTok. Yang paling berbahaya menurut aku itu sebenarnya TikTok kak ya, karena di TikTok itu banyak banget ada hoax dan video-video AI yang menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Nah kalau sebagai kontribusinya ke pemilu gimana? Pertama itu kalau kita sebagai Gen Z, kita juga harus tahu aturan pemilu itu kayak apa sih kak, apa syarat-syaratnya, terus ketentuan-ketentuannya seperti apa. Terus kalau kita sebagai pengawas partisipatif nih, sebagai Gen Z mahasiswa, kita itu harus bisa juga menindaklanjuti, tapi kayak melakukan pengawasan. Kalau pengawasan sebagai mahasiswa sih, kita tentunya bisa melihat apabila ada pelanggaran. Kalau sekarang sih yang lagi hit sih money politik kak ya, di tahun kemarin 2024, pemilu 2024 kemarin itu hitsnya money politik. Kalau misalkan kita lihat secara langsung nih money politik itu, kita gak bisa menindaklanjuti langsung karena itu bukan tugas kita sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi yang bisa menindaklanjuti ya dari Bawaslu gitu. Nah, nanti Bawaslu memberikan rekomendasi mungkin ke KPU gitu misalkan kak ya. Jadi kita sebagai mahasiswa cuma bisa melaporkan. Jadi kita mungkin bisa mendokumentasikan sebagai bukti gitu, misalkan video berupa foto. Terus kemudian kita ingat juga laporin ke pihak yang berwenang yaitu Bawaslu. Melaporkan mungkin bisa melalui saluran resmi itu dari Instagram, dari Facebooknya Bawaslu juga, itu dari emailnya Bawaslu juga, atau bisa langsung datang ke kantor di Bawaslu Kota Denpasar yang berada di Jalan Melati. Mungkin kalau dari aku itu memang benar-benar harus melaporkan, dan juga kita juga harus tahu, jangan awam dengan pemilu itu apa. Terus tindakan kita juga harus benar-benar aksi nyata. Mungkin kalau dari aku tentang pemilu sih itu kayak.
0: Oke, itu dari Kak Widi. Kak Michael gimana nih?
1: Terkait saya sih mungkin berita-berita hoax yang
0: di
1: pemilu ya. Mungkin kita sebagai Gen Z itu kan gampang termakan berita-berita hoax. Mungkin gimana cara saya menanggapi berita-berita hoax tersebut itu, kita mengecek melalui sumbernya. Kita mengecek apakah berita itu valid atau tidak. Kalaupun emang berita itu tidak valid, sebaiknya kita itu jangan termakan berita tersebut, dan kita itu harus mengecek di Google apa

0: apakah itu valid atau tidak. Dan kita sebagai Gen Z juga ya, jangan termakan berita-berita hoax dan jangan gampang termakan berita-berita yang tidak valid lah. Mungkin itu saja.
1: Iya, betul ya teman Pro 2. Apalagi jari kita ini sangat-sangat kencang. Begitu ya, speednya bisa 2 kali lebih cepat ketimbang orang tua kita kalau urusan untuk mencari informasi yang paling-paling update, teman Pro 2. Inilah tantangan kami semua ya. Tidak hanya kami Gen Z selaku pelaku gitu ya. Kita juga betul-betul aware dengan apa yang ada di depan kita, utamanya ada kaitan dengan pemilu itu sendiri, teman Pro 2 ya. Oke, karena kita dikejar waktu banget ya, boleh kita dengarkan pesan ya, sekaligus juga closing statement dari Kak Widi dan Kak Michael nih, terkait topik hari ini ya. Dan mungkin pesan juga ke Gen Z terutama di Denpasar ya, agar mereka ini menjadi pemilih yang aktif serta menjadi pengawas pemilih yang cerdas berbasis data. Silakan Kak Widi.
2: Kalau dari aku, pesan yang pertama itu untuk kita Gen Z, tentunya pengawasan pemilu gitu misalkan ya, itu bukan cuma diawasi oleh pihak-pihak terkait atau dari pemerintah. Dari kita juga bisa, seperti yang aku katakan tadi, kalau misalkan kita melihat adanya pelanggaran, kita bisa langsung mengambil bukti dari berupa foto maupun video, terus jangan lupa dilaporkan. Dan untuk teman-teman Gen Z ini sih, kalau dari aku itu pandangannya dia agak lebih takut ribet ya kak ya, takut ribet. Mereka mikirnya tuh lapor tuh harus ke kantor gitu misalkan. Kalau dari aku sendiri mungkin kalau misalkan kita mau ngelapor, kita bisa banget ngelapor melalui media sosial. Itu udah paling gampang banget, paling praktis. Terus kemudian kita juga untuk Gen Z ini untuk mengikuti pengawasan partisipatif ini, jangan lupa harus jangan awam sama undang-undang atau enggak peraturan-peraturan pemilu. Dan pesan aku juga, kalau kita nanti pemilu 2029 kita enggak mengeluarkan suara kita, nanti masa depan kita juga yang bakalan terancam gitu. Mungkin pesan dari aku tambahan itu dari Gen Z, untuk Gen Z tahun depan di pemilu 2029 jangan lupa gunakan suara kalian dan jangan sampai ada golongan putih atau golput. Mungkin itu aja dari aku.
1: Oke, thank you Kak Widi. Kak Michael, silakan.
0: Untuk pesan-pesan saya, karena saya sebagai Gen Z juga, pesan saya untuk para Gen Z yang di luar sana yang golput, terutama itu jangan golput, gunakan suara kalian, karena suara kalian itu juga menentukan gimana nasib kita ke depannya. Karena kalau kita golput itu sangat-sangat merugikan kita sendiri juga, tidak hanya diri kita sendiri, melainkan juga orang-orang lain.
1: Gitu. Oke, itu dia teman Pro 2 ya, prospektif dari KPU, Bawaslu pun juga langsung ini ya, sama pelaku juga selaku user ya dari Gen Z itu sendiri teman Pro 2 ya. Intinya teman Pro 2, anak muda atau Gen Z yang kritis itu tidak gampang terprovok ya sama isu-isu yang lagi viral. Tapi kita bisa menyalurkan energi kita, pemikiran kita begitu ya, untuk mengawasi pemilu secara aktif, bijak, dan tentunya berbasis data, fakta. Teman Pro 2 ya. Oke deh, thank you so much untuk Kak Widi ya, dan juga Kak Michael sudah meluangkan waktunya hari ini, pun juga ada Karin dari KPU, Kak Manik dari Bawaslu Kota Denpasar yang sudah sharing juga ya bareng teman Pro 2. Well, karena udah jam juga, sayang banget kalau kita ngobrolin tentang pemilu kayaknya gak akan cukup 1 jam ya. Kita bakalan ada 10 SKS kayaknya ya, biar enak ngobrolnya. Kita jadwalkan nanti teman Pro 2 ya, nantikan episode selanjutnya. Langsung aja teman Pro 2, aku pamitan sama kamu, nanti bakal ditemenin sama teman aku sampai jam 12 malam begitu ya. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10.000 sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10.000 rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300.000 loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya nggak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2. Karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk, besok langsung jadi berkali-kali lipat ya. Yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Cita-citaku tuh simpel, pengen punya banyak uang.
1: Semua orang juga pengen gitu kali.
0: Tapi kira-kira bisa gak ya? Aku kaya tapi gak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
2: Ya gak bisa lah Glo, mana ada kayak instan kalau gak kerja.
0: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget. Lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
0: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa. Dan orangnya juga baru dikenal.
2: Eits, tahan dulu guys. Jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
0: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
2: Pencuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online, supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
2: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
0: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
2: Benar, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang gak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2, RRI, Denpasar.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2 pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar. Bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Informasi pertama siang hari ini, teman Pro 2 datang dari beberapa lahan, sekitar 80 hektar are lahan sawah aktif ya di Kecamatan Petang hingga kawasan Gerane, Kabupaten Badung, ini terancam kekeringan akibat penurunan debit sungai dan kerusakan infrastruktur irigasi di bagian hulu. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Ana Agung Ngurah Raka Sukedana, menjelaskan bahwa langkah perbaikan jaringan irigasi dan pembetonan saluran tanah tengah dipercepat meski terkendala medan terjal. Guna mengantisipasi penurunan produktivitas pertanian, pemerintah daerah menyalurkan bantuan air bersih secara darurat ke kawasan Subak yang terdampak krisis air, dan petani diimbau untuk menerapkan penggiliran air secara ketat serta menyesuaikan pola tanam dengan beralih ke komoditas paliwijaya selama musim kemarau. Beralih ke informasi selanjutnya, ada akomodasi yang masih menjadi komponen terbesar pengeluaran harian wisatawan mancanegara di Bali dan porsi mencapai 40,45% berdasarkan kajian Spending Money Kota Denpasar. Pengamat pariwisata Harry Angligan ini menilai bahwa selain akomodasi, sektor kuliner, wellness, transportasi lokal hingga aktivitas wisata memiliki potensi besar untuk memperluas perputaran ekonomi warga setempat. Guna memperbesar nilai ekonomi pariwisata, pengembangan pengalaman wisata di luar hotel seperti wisata budaya, lokakarya, kerajinan, dan kuliner berbasis bahan lokal perlu terus didorong. Langkah pendorong konsumsi berbasis produk lokal ini diharapkan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM serta sektor ekonomi kreatif di Bali. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Media Chills dan Pro 2 Hitlist.

0: Hitlist.
1: Yes, you heard it right, teman Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist bareng aku Azriel Timothy, dan aku enggak sendiri karena aku ditemenin sama
2: aku Gloria. Kembali lagi teman-teman Pro 2.
1: Jadi Gloria ini anak intern ya.
2: Ya.
1: Yes, Gloria kayaknya pertama kali siaran sama aku teman Pro 2, benar ya?
2: Iya, benar.
1: Tapi bener. Kamu udah beberapa kali siaran di sini?
2: Aku udah maybe 3 minggu ya, Kak.
1: 3 minggu.
2: Iya, okay. Beda-beda. Yang pertama sama Kak Tia, yang kedua sama Kak Ronald, yang ketiga sama Kak Yogi, dan yang sekarang sama Kak Timothy.
1: Seru banget teman Pro 2 kalau ada anak-anak magang gitu ya. Kita bisa siaran tandem gitu, dan siang hari ini kita siaran di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nah, seperti biasa juga teman Pro 2 dan Gloria, kalau di Pro 2 Hitlist, kalau di versiku ya at least ya, kita bakal ngebahas salah satu musisi yang lagi punya single-single hitsnya gitu ya. Jadi kita bakal bahas dan kulik bareng semua fakta-fakta menarik dari musisi tersebut. Dan siang hari ini, boleh nih Gloria di-spill ke teman Pro 2 yang lagi dengar, kita bakal bahas siapa nih?
2: Jadi teman Pro 2, mungkin di siang ini aku bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan bareng Kak Timothy. Kita mau ngebahas obrolan lagu-lagu menarik dan musisi yang lagi jadi perhatian pendengar di Indonesia.
1: Iya, which is siapa?
2: Rahim Laude dan lagu-lagunya yang bagus-bagus banget itu.
1: Benar. Jadi kamu kemarin juga semalam dengerin lagunya Rahim Laude gitu.
2: Iya, yang Dunia yang Nanti.
1: Dunia ya. Yang Nanti ya. Itu ya. Alright. Dan teman Pro 2, seperti biasa juga udah aku update nih beberapa lagu-lagu hits dari Rahim Laude. Ada Bersenja Gurau, ada Lesung Pipi, ada Dunia Yang Nanti itu tadi, dan juga of course all time favorite nih kayaknya Komang ya.
2: Iya, Komang.
1: Jadi udah ada 4 lagu Gloria ya, yang bisa dipilih juga sama teman Pro 2 di rumah atau dimanapun, supaya nanti di akhir segmen kita bisa puterin lagu favorit yang udah dipilih yang paling banyak gitu. Nah, kalau teman Pro 2 mau voting lagunya nih, bisa ke mana kira-kira?
2: Bisa langsung cek di IG story RRI Pro 2 Denpasar.
1: Yes, jangan lupa di follow teman Pro 2 sosial media kita di Instagram RRI Pro 2 Denpasar ya. Aku sama Gloria bakal tunggu voting kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Hitlist.
1: Kamu masih dengerin 95,3 FM Pohon Pro 2 bareng aku Azril Timothy dan juga
2: aku Gloria.
1: Yes, dan kita masih ngebahas siapa nih Gloria?
2: Kita masih ngebahas tentang sosok dari Raim Laude.
1: Yes.
2: Oke, jadi sebelum kita ngebahas lagu-lagunya, aku mau ngajak kalian lebih kenal.
1: Lebih kenal lagi ya,
2: kenal lagi
1: sama Raim Laude ya.
2: Raim Laude.
1: Nah, jadi gimana toh?
2: Jadi Raim Laude ini merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, komika, dan aktor asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
1: Wait, komika?
2: Yes.
1: Okay.
2: Itu benar banget gak sih kak?
1: Bener, jadi selain jadi penyanyi, Raim Laude ini pernah jadi komika kak atau kayak gimana toh?
2: Iya kak, jadi sebelum dia terjun masuk ke dunia hiburan musik ya. Jadi dia tuh diawalin karirnya dengan sebagai komika. Jadi awalnya tuh dia tuh dari stand up comedy. Gitu kak.
1: Terus apa lagi tuh? Ada lagi tuh?
2: Jadi si Raim Laude ini memiliki nama lengkap Laude Raimudin dan dikenal sebagai sosok yang mampu berkarya di berbagai bidang hiburan.
1: Yes, benar.
2: Dan dari dunia komedi ini, Raim kemudian semakin dikenal oleh masyarakat melalui karya-karya musiknya. Nah, jadi hal ini tuh bisa mengajarkan kita gak sih? Karena seseorang tuh bisa mengembangkan bakatnya lebih dari satu bidang.
1: Benar.
2: Apalagi Raim tuh punya ciri khas dalam menciptakan lagu. Dia sering mengangkat tema cinta dan perasaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pendengar bisa merasa terhubung dengan cerita yang disampaikan melalui lagu-lagunya. Nah, apalagi kan kalau penikmat musik dan fans-fans dari Raim Laude ini tuh kan lebih banyak anak muda ya kak.
1: Benar.
2: Jadi pasti mereka tuh kayak lebih
1: relate gitu ya.
2: Relate ya, lebih tersentuh dengan lirik-lirik yang dibuat sama benar. Raim Laude ini.
1: Jadi kalau emang selama ini kita denger Raim Laude emang banyaknya juga lagu-lagu romantis gitu
2: ya.
1: Tapi siapa sangka kalau ternyata Raim Laude ini jago untuk bikin orang-orang ketawa juga.
2: Ketawa ya, seorang komika dia.
1: Benar-benar. Dan tentu aja kayaknya ada banyak banget prestasinya Raim Laude yang bakal kita kulik juga nanti ya. Dan kita mau ngingetin juga teman Pro 2, udah ada 4 lagu favorit atau hitsnya dari Raim Laude yang udah aku cantumin di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan bisa kamu pilih nih salah satunya ya. Boleh dibacain gak Gloria, pilihan lagunya 4 yang ada di Instagram tadi itu ada apa aja toh?
2: Mungkin ada Dunia Yang Nanti, ada Bersenjau Gurau,
1: ada
2: Lesung Pipi, dan yang paling populer yang bikin nama dia naik tuh Komang.
1: Bener banget ya. Jadi langsung aja pilih dari keempat lagu itu salah satunya teman Pro 2 dan kita bakal puterin di akhir segmen Pro 2 Hitlist nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 이킬 이킬 이킬 인포고킬.
1: 마스 마스, 그 뭐냐? 그냥 kambing. 주라간 kambing ya.
0: 뭐 badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja enggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP enggak?

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: Yes, kamu masih dengerin 95,3 FM, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Ini udah segmen terakhir juga nih, kayaknya kita ngebahas tentang Raim Laude. Dan ini ada beberapa prestasi yang Raim Laude itu sudah pernah raih juga, Gloria ya. Yang pertama, Raim Laude ini karena lagu Komangnya itu berhasil memenangkan kategori artis solo pria pop terbaik loh.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, dan juga yang selanjutnya bukan cuma sebagai solo pop terbaik, tapi beliau juga dinobatkan sebagai pencipta lagu pop terbaik. Dengan ya lagu Komangnya itu tadi gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi selain berkarya sebagai komika dan musisi, Raim juga menekuni dunia acting.
2: Iya,
1: ya, ada beberapa juga film-film kayak Cek Toko Sebelah, Kukira Kau Rumah.
2: Iya.
1: Jadi banyak banget nih Raim itu bisa menunjukkan potensinya di dunia hiburan.
2: Iya.
1: Gitu ya. Ada komedi, ada musik, ada acting, semua gitu diembat kayaknya ya. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang tahu lagu-lagunya Raim Laude, pastiin kalian udah vote lagu favorit kalian di Instagram RRI Pro 2 Denpasar ya, edisi Raim Laude. Tadi ada beberapa lagu udah dibacain sama Gloria, diantaranya ada lagu Komang pastinya, ada Dunia yang Nanti. Ini lagu terbaru banget ya.
2: Iya.
1: Terus ada Lesung Pipi dan Bersenja Gurau. Ini aku bacain ya. Untuk di posisi yang keempat, posisi yang keempat itu dimenangkan oleh lagu Dunia Yang Nanti.
2: Wow.
1: Nih. Jadi mungkin kayaknya teman Pro 2 masih belum tahu lagu baru.
2: Iya.
1: Ini ya, Dunia Yang Nanti gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal masukin juga di playlistnya Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request nih teman Pro 2, bisa nanti request lagunya Dunia Yang Nanti. Bentar lagi kita bakal tagin music director di belakang ya, buat masukin lagunya. Dan juga ada di posisi yang ketiga, ada lagu Bersenja Gurau, teman Pro 2 ya. Dan di posisi kedua itu dimenangkan oleh lagu Komang nih.
2: Wow.
1: Yes, jadi of course lagu pertama di posisi pertama nih yang dipilih sama teman Pro 2 ada judulnya
2: Lesung Pipi.
1: Ya, jadi teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah joinan di Pro 2 Hitlist. Enggak kerasa udah hampir sejam ya kita ngobrolin Raim Laude gitu ya. Dan pastinya buat kamu yang mau request lagu Raim Laude, boleh banget langsung request di Pro 2 FM Denpasar. Habis ini Gloria mau lanjut mau lanjut siaran atau gimana?
2: Kayaknya makan siang dulu
1: makan
2: deh.
1: Makan siang
2: kan?
1: Dulu ya, sama sih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku bakal masih nemenin kalian sama beberapa jam ke depan. Dan nanti di jam 12 bakal ada siaran Puja Trisandie. Jadi jangan lupa untuk sembahyang.
2: Ya, sembahyang.
1: Alright teman Pro 2, thank you so much sudah join.

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2 dan kita udah masuk di Midday Chills. Bareng aku Azril Timothy masih teman Pro 2 dan sekarang kita berganti ke anak intern yang lain lagi. Ada kalau tadi ada Gloria, sekarang ada siapa nih?
6: Halo, aku Jung Is.
5: Jung Is?
6: Yeah.
5: Oke, okay, baiklah teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin tentang makanan ya.
6: Iya,
5: benar. Jajan gitu ya, karena emang waktunya makan siang juga jam-jam segini gitu. Alright, Jung Is, kira-kira kalau kamu jam-jam segini kan emang jam-jam makan siang gitu ya. Tapi kamu nih tipe yang habis makan cari dessert atau udah makan berat aja gitu?
6: Iya, pasti sih nyari dessert.
5: Pasti nyari dessert
6: pasti.
5: Ya. Kalau aku lebih ke tipe habis makan cari kopi.
6: Ah, iya.
5: Benar gitu. Nah, kalau misalkan kamu ngomongin tentang dessert nih, kira-kira ada apa aja yang paling kalau misalnya sering kek atau kamu lagi pengen dessert apa nih kalau sekarang nih gitu?
6: Yang paling sering itu aku udah pasti nomor satunya itu cheesecake, Kak.
5: Oke, cheesecake. Boleh, mungkin kita bakal bahas tentang cheesecake gitu ya dulu sekarang ya. Alright, kalau kamu beli cheesecake biasanya di mana?
6: Aku biasanya beli di Claire Patissier, itu tuh di daerah Renon. Itu di daerah Renon. Jadi buat kalian yang pecinta cheesecake di Claire Patissier itu bisa jadi daftar tempat yang harus banget didatengin buat nyobain cheesecake. Dan wow, foto-foto lucu juga di sana, instagramable banget, Kak.
5: Beneran?
6: Iya.
5: Oke. Okay. Dan cheesecake sendiri ini memang cocok banget ya kayak ini dinikmati untuk kita-kita yang pengen ngemil gitu ya dan ngobrol bareng teman atau sekedar kayak nemenin waktu istirahat gitu. Dan apalagi kalau tadi tempatnya cute gitu ya.
6: Iya, instagramable
5: gitu ya.
6: Instagramable banget.
5: Ya, tapi cocok banget. Kamu udah sering banget ke situ apa gimana?
6: Sering sih, Kak.
5: Oke, itu biasanya range harganya dari berapa ke berapa tuh?
6: Aku biasanya beli yang strawberry cheesecake itu di sekitar harganya 45 ribuan. Dan itu emang worth it banget sih.
5: Oke, okay. Dan biasanya cheesecake doang tuh atau kamu kayak beli minumnya apa kayak?
6: Biasanya gitu, minumnya aku leciti sih karena leciti, pengennya simpel-simpel aja, ya, nggak terlalu berat kan. Jadi enak banget kalau dipaduin leciti sama cheesecake kan.
5: Alright, jadi mungkin siang ini kamu udah ke Claire Patissier apa gimana?
6: Belum. Mungkin weekend ini kali ya.
5: Weekend gitu ya. Oke, baiklah teman Pro 2. Itu tadi mungkin kita udah ngomongin tentang cheesecake gitu ya. Dan sebentar lagi juga kita bakal ngomongin masih banyak banget jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang bakal kita kasih buat kamu jadi inspirasi mungkin nanti siang ini bisa mampir gitu kan ya.
6: Oke,
5: jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita break bentar dulu teman Pro 2 sebelum lanjut ngebahas tentang makanan-makanan untuk siang hari ini gitu ya. Karena buat kamu teman Pro 2 yang lagi cari hotel bintang 4 yang lokasinya strategis banget nih di kawasan Sanur dan Pasar Amin. Sanur teman Pro 2, ini salah satu spot favoritku banget kalau jalan-jalan. Dan kita bisa langsung aja nih cari hotel yang namanya Grand Palace Hotel Sanur Bali. Kalau misalkan kamu ke Sanur, langsung aja ke tempat ini teman Pro 2. Jadi Grand Palace Hotel Sanur Bali ini berada di kawasan Sanur, salah satu area pariwisata favorit di Bali yang terkenal dengan suasana yang lebih tenang, akses mudah, dan dekat dengan berbagai destinasi wisata, kuliner, sampai ke area bisnis. Grand Palace Hotel Sanur punya 96 kamar yang nyaman, cocok untuk bisnis trip, staycation, atau liburan bareng keluarga nih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi cari venue untuk meeting, gathering, seminar atau event perusahaan, Grand Palace Hotel Sanur punya meeting room dengan kapasitas sampai 250 orang untuk theater setup lengkap dengan videotron. Jadi kebutuhan event kamu bisa lebih praktis nih dan terlihat lebih profesional. Dan yang pasti ini hotel bintang 4, bukan kaleng-kaleng teman Pro 2. Pelayanannya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lokasi strategis di kawasan Sanur. So, Grand Palace Hotel Sanur Bali, your perfect stay and meeting destination.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah teman berdua balik lagi ke 9,3 FM. Itu tadi rekomendasi buat kalian yang suka dessert. Tapi kalau dari kalian justru lebih membayangkan makanan yang gurih, hangat dan bisa dimakan beberapa buah sekaligus, tenang. Karena rekomendasi berikutnya tuh bakalan cocok banget nih buat kalian.
1: Emang ada apa tuh?
0: Kita akan beralih ke makanan yang satu ini, yaitu dimsum.
1: Oh wow, ini one of my favorite juga sih ya. Kalau kita pengen apa ya, ngemil gitu ya, yang kamu bilang tadi gurih gitu kan,
0: gurih
1: ya,
0: hangat
1: savory,
0: gitu ya.
1: Benar-benar dimsum sih. Oke, jadi gimana nih?
0: Nih, dari teman-teman berdua siapa nih yang paling suka dimsum? Makanannya itu identik dengan sajian yang kecil-kecil ya. Itu memang cocok banget dinikmati kapan aja, buat camilan ataupun buat ganjel perut saat lapar ya kan?
1: Benar.
0: Nah, salah satu tempat yang bisa kalian cari tahu adalah Dimsum Go.
1: Oke.
0: Kalau dari kakaknya tahu nggak Dimsum Go?
1: Nggak tahu.
0: Di mana
1: tuh?
0: Yang aku sering datengin itu Dimsum Go di Tukat Barito.
1: Oh, di Panjer ya?
0: Iya, di Panjer, ya? Kak. Di depan Alfamart itu.
1: Oke.
0: Di sana dia ada buka stand. Itu tuh aku sering banget ke sana buat beli. Okay. Dan range harganya juga emang affordable banget,
1: affordable
0: kan?
1: Juga ya, bener.
0: Cuman 2.500 aja per piecesnya.
1: Oh iya.
0: Dan affordable banget. Jadinya kalau misalnya kita pas lagi lapar, pengen nyemil-nyemil tipis-tipis, boleh banget gak sih dimsum?
1: Bener, jadi biasanya juga punya berbagai pilihan juga ya. Ada isian-isian yang menarik gitu buat kamu coba. Jadi kayak ayam, terus ada mungkin ya udang gitu ya. Dikukus, digoreng, itu banyak banget gitu. Nah kalau kamu salah satu menu yang paling sering dicari nih di Dimsum Go itu tadi, itu apa aja tuh?
0: Dimsumnya dong yang udah pasti ya.
1: Dimsumnya tapi yang udang. Yang mana? Yang udang. Okay.
0: Yang udang.
1: Terus apa lagi?
0: Dan di sana juga ada ekado, Kak.
1: Ekado itu apa, gimana tuh?
0: Ekado itu yang
1: itu bukan ya.
0: Bukan dong. Ekado itu yang daging tapi lapisan luarnya itu pakai kulit tahu, Kak.
1: Oh iya iya iya, tahu. Oh itu namanya ekado.
0: Itu namanya ekado ternyata.
1: Oke. Okay. Aku suka juga sih kayak gitu. Aku baru tahu namanya ekado.
0: Namanya ekado. Okay. Setelah aku cari tahu ya. Itu ternyata namanya ekado dan itu tuh tercantum dalam daftar menu Dimsum Go di Bali ini. Jadi menariknya lagi ini tuh benar-benar banyak banget orang yang udah datang ke Dimsum Go, dan Dimsum Go ini bisa dicari di mana aja dan banyak udah ada cabangnya gitu loh, Kak.
1: Jadi enggak cuma di Panjer itu tadi.
0: Iya, bukan cuma di sana.
1: Okay.
0: Cuman yang paling aku tahu itu memang yang di Tukat Barito itu.
1: Oh, yes,
0: kalau
1: yes,
0: untuk kakaknya, kakak biasanya beli dimsum di mana?
1: Kalau aku beli dimsum ini sebenarnya agak niche juga ya. Aku beli dimsumnya di toko kopi, di Kafe.
0: Iya, biasanya ada ya.
1: Kan dimsumnya tuh enak itu, dimsum tartarnya Kafe itu juga enak banget sih.
0: Iya, biasanya di beberapa kafe emang disediain kayak gitu. Karena emang enak banget gak sih pakai ngopi, pakai ngeteh juga enak.
1: Benar.
0: Pakai ngobrol.
1: Kalau gak di Calf, aku biasanya di tetangganya di Jicap. Nah itu biasanya.
0: Oh, Jicap.
1: Tapi sebenarnya itu lebih ke kayak siomay gitu.
0: Iya, biasanya siomay sih. Karena kalau dimsum itu yang dibakar itu bukan sih.
1: Oh iya iya.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Iya, kalau misalnya enggak dibakar itu siomay gitu enggak sih?
1: Atau mungkin masih satu family gitu.
0: Iya, mungkin.
1: Nah, di Cicap juga ada yang namanya ekado. Nah, tapi biasanya aku taunya itu lumpia udang gitu.
0: Iya, di Gacuan juga lumpia udang biasanya.
1: Lumpia udang juga kan. Aku
0: tapi namanya ternyata ekado.
1: Oke, new insight juga ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau cari dimsum gitu ya, boleh banget cobain di Dimsum Go tadi atau di Jicap gitu atau di mana aja, kayaknya banyak deh ya.
0: Banyak di mana aja.
1: Benar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kita masih di 95,3 FM Teman Pro 2 di Midday Chill. Tapi sayang banget Teman Pro 2, kayaknya kita bakal break sejenak dulu tuh Teman Pro 2 dari yang namanya Midday Chill. Karena nanti di jam 1 akan ada Pro 2 jalan-jalan ya. Kita bakal menyaksikan dan mendengarkan juga keseruan dari Maritia dan Ronald yang akan jalan-jalan ke Sanur, ke salah satu hotel yang lumayan terkenal juga nih Teman Pro 2, punya hospitality yang top banget. Dan kita bakal kulik lebih dalam lagi hotel apa sih. Boleh langsung kalian cek di Instagram RRI Pro 2 Denpasar karena udah di update juga ya. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, di jam 1 nanti kita bakal dengerin Pro 2 Jalan-Jalan. Dan buat kamu yang mau nonton langsung Pro 2 Jalan-Jalan, bisa banget langsung ke Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar juga ya. Tapi besides that, kayaknya Jungis juga harus pamit ya ini ya.
1: Iya benar banget. Sayang banget ya, kita udah gak kerasa udah 1 jam kita bahas tentang jajan-jajanan.
0: Betul.
1: Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, aku Jungis pamit undur diri. See you next.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Jalan kemana nih?
1: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan Instagramable.
0: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.

0: Hey teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Jalan-Jalan bareng sama aku Ronald
1: dan aku Maritia, dan kita lagi di
2: Sun Resort Watu Jimbar.
1: Jadi hari ini akhirnya ya kita jalan-jalan.
0: Betul
1: lagi
0: sekali.
1: Setelah sekian lama kita request ya kapan Pro 2 Jalan-Jalan.
0: Dan nah, sekarang kita keluar ke Sanur nih teman Pro 2.
1: Jadi untuk kamu yang lagi deket Sanur, jangan lupa ya mampir ke sini karena nanti kita bakalan jalan-jalan
0: pastinya.
1: Dong ya.
0: Makanya itu kita masuk aja dulu yuk.
1: Boleh. Karena kan nggak mungkin ya.
0: Cerah banget nih.
1: Nggak ya. Mungkin kita aja yang jelasin. Kayaknya kita tanya-tanya.
0: Butuh seseorang yang lebih tahu tentang
1: bener-bener
0: ini.
1: Bener-bener langsung aja nggak sih biar lama ya. Yuk ya, teman berdua yuk.
0: Dari di awal sih emang udah megah banget ya
1: Mara. Pilar-pilarnya
0: sih.
1: Betul sekali.
0: Kan kebetulan.
1: Oke. Ada. Kita kenalan dulu ya.
3: Selamat pagi. Hai Tia.
1: Hai Ronald. And welcome to Sanur Resort Watu Jimbar.
3: Yes.
1: Jadi ini benar-benar langsung di Sanurnya itu
3: langsung
1: sendiri.
3: Langsung di Sanur.
1: Ya.
3: Mana-mana deket kan?
1: Tadi kesininya perjalanannya deket banget.
0: Deket banget.
1: 1 menit nyampe.
0: Sedikit udah deket sama mall.
1: Kayaknya entar lagi habis ini udah mau langsung di list barangnya mau ke mall kayaknya.
3: Benar.
1: Jadi ini langsung ke pantai kayaknya.
3: Abis itu pilates.
1: Banyak
0: abis
1: banget.
0: Malam-malamnya bisa nongkrong di dekat kolam renang sambil baca-baca buku.
1: Aduh. Banyak banget ya plan kita ya Kak.
3: Banyak ya.
1: Tapi sebelum
0: Sanur kan memang tempat liburan.
1: Tapi dulu tuh boleh deh Kak Ani sampein sama teman Pro 2 dulu nih biar lebih detail kita di mana sih sebenarnya berdiri sekarang.
3: Oke, hai semuanya teman-teman Pro 2, selamat datang lagi di Sanur Resort Watu Jimbar, tepatnya di Sanur di Jalan Danau Tamblingan nomor 99A. Dekat banget dari mana-mana, 400 meter dari mall, kemudian jalan kaki aja 5 menit 7 menit nyampe ke pantai. Benar. Pool kita gede banget, yang enggak pengen ke pantai masih panas ada di pool kita.
0: Sambil nunggu sore kan bisa di pantai.
3: Sambil nunggu sore juga. Kalau kamar kita nanti jalan-jalan ke kamar ya.
1: Aduh.
3: Biar tahu dulu teman Pro 2 ya.
0: Daripada teman Pro 2 dengerin kita spesifikasi kamar kayak gimana, kita kasih lihat secara visual kamar.
3: Langsung kita lihat salah satu tipe kamar yang ini favorit banget sih.
1: Aduh, jadi makin kepo enggak sih?
3: Teman Pro 2 kepo, makanya jangan kemana-mana, patengin terus ya Pro 2 Jalan-Jalan bareng sama kita. Dan Kak Anies, boleh enggak disampaikan sebenarnya dari kapan sih dari resortnya ini ada gitu loh. Kan ini di Sanur juga nih.
1: Betul. Kalau resortnya ada itu dari udah 11-12 tahun yang lalu. Tapi memang kita baru rebranding dengan nama yang baru. Nanti kita cerita lagi deh.
0: Okay.
1: Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 ya.
3: Jadi makin enggak
1: jadi dipengen di pop
3: loh. Kita boleh lihat kamarnya langsung sekarang enggak sih?
1: Boleh banget.
3: Oke, yuk.

0: kita lagi di lantai 1 ya Kak El.
1: Kita di ground floor dan okay. Di sini adalah salah satu kamar yang paling favorit.
2: Oh, ini
1: kita ketemu
2: pagi.
1: Sama
3: selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi. Ayo masuk tanpa basa-basi. Panas banget soalnya di luar, panas banget.
5: Hari ini teman berdua kok aman gak ya
1: tahun ini? Tenang aja.
6: Oh, tenang aja pasti.
1: Gak tahu maksudnya.
0: Oke, ini ada apa aja nih kak?
1: Nah ini yang tadi aku bilang, ini adalah kamar yang salah satu kamar yang paling favorit. Plunge pool.
0: Oke.
1: Iya. Cuma ada 27 unit ya Bu ya.
3: Waduh.
1: Yang hanya bisa di booking direct.
0: Spesial ya,
1: spesial dan limited.
0: Nggak boleh di booking gitu ya untuk yang
1: booking dari online,
4: di travel agent atau di online kita nggak ada tipe kamar ini.
5: Berarti harus langsung datang
1: ke sini.
5: 27 kamar ini.
1: Betul.
0: Oke. Jadi ya YTTA yang tahu-tahu aja.
5: Ini karena nonton ini teman perlu jadi tahu dong.
1: Spesial. Bener banget. Spesialnya apa? Ini dia salah satunya. Nah, langsung kita suguhkan.
5: Ini syutingnya bisa berhenti dulu nggak? Kita pengen ngebur langsung.
1: Ayo
5: kita isi dulu ya ke depannya sedikit aja ya.
0: Oke.
5: Oh iya, emang luas banget sih balkonnya ini ya.
1: Punya balkoni yang bisa sambil duduk, anak-anak bisa berenang di sini.
5: Betul. Okay. Walaupun 1,2 meter, tapi anak-anaknya pasti dijagain sama orang tuanya.
1: Pasti dong, harus tetap jagain. Jadi yang pengen, suka banget nyemplung ya kan, apalagi cuaca panas kayak gini. Kalau di luar terlalu panas, di sini masih ada shadingnya. Jadi bisa langsung plung, langsung tidur habis itu.
5: Okay. Di sini juga ada kearifan lokal nih, teman-teman dua. Jadi kalau misalnya kita nginap di sini, nyemplung ke dalam kolam, bisa ada rasa bertetangga sama sebelah.
1: Bisa silaturahmi.
5: Indonesia banget loh.
0: Yang lebih kepo sama kamarnya lagi deh nih.
1: Boleh
0: kita balik lagi nih, Kak.
1: Salah satu yang di sini. Nah, ini adalah twin bed kita, twin room ya. Grand Deluxe Plunge Pool Twin Bed.
7: Jadi kamar plunge pool ini cuma satu-satunya tipe kamar yang ada interconnectingnya. Itu kenapa tipe kamar ini paling favorit buat family.
5: Apalagi bawa keluarga besar ya ke sini ya. Karena kan kalau misalnya namanya warga negara asing, mungkin kalau misalnya ke Indonesia kan pasti bawa kakek neneknya, sampai orang tuanya juga, anak-anaknya juga.
1: Betul ya, sekali.
4: Betul banget.
5: Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya nyewa kamar ini mungkin ya bisa lebih dari satu kamar ya Bu.
4: Betul banget.
1: Bisa.
7: Jadi kalau orang tuanya di kamar sebelah, karena kalau pairingnya itu pasti biasanya adalah sebelahnya kamar king, di sini kamar queen.
1: Oke.
7: Orang tuanya di kamar yang king, anak-anaknya
4: yang queen.
7: Seperti itu.
5: Tapi ini kakak-kakak, kalau misalnya ini katanya kamar yang spesial ini ada 27 ya. Tapi kalau misalnya dalam keseluruhan semuanya ini sebenarnya ada berapa kamar sih?
4: Kita punya saat ini ada 306 kamar dan ada tambahan 6 kamar lagi baru yang sedang dibangun itu tipe junior suite. Itu juga nanti interconnecting juga.
1: Betul. Gitu. Jadi akan ada banyak family yang bisa langsung ngajak keluarganya nginep di sini.
0: Waduh, nih teman kedua mumpung bentar lagi akhir tahun juga
1: enggak ya.
0: Aduh, ada yang spesial-spesial enggak sih nanti?
1: Ada. Ya, nanti kita spill-spill ya.
0: Nanti ya.
5: Apalagi buat kantor-kantor nih biasanya kalau akhir tahun tuh ada jalan-jalan akhir tahun kan.
1: Oh, betul.
5: Nah, biasanya butuh penginapan, ada yang mungkin dari Jakarta pengen ke Bali, bisa buat kesini.
0: Ada banget gak sih yang kayak gitu ya?
4: Ada banget. Biasanya untuk akhir tahun itu pasti kita suka kasih spesial-spesial diskon gitu. Cuma itu memang biasanya memang booking periodnya dia short.
5: Tapi bisa, kalau misalnya ini kan untuk orang di luar. Kalau untuk RRI sendiri, pegawai RRI.
4: Kasih nggak ya?
1: Kasih nggak ya?
0: Kan bisa langsung
1: kesini
0: dari
1: yang
0: kayak
1: ngurus Sanur ya, kayak
0: langsung
1: kesini aja. Oke. Sebutkan
5: nama ibu pertama 3 kali. Ibu pertama 3 kali ya. Akhiran sama 3 kali.
1: Iya langsung diucap doanya.
5: Iya. Langsung di ini ya, ditangkap sama security.
1: Iya. Jangan deh kalau itu ya.
0: Tapi by the way nih Kak dan Ibu, kalau di sini kan pastinya utamanya adalah seperti yang namanya adalah resort itu tadi ya. Tapi yang paling best sellernya di sini apa sih sebenarnya Bu?
4: Kalau dibilang best seller, hampir semua kayaknya best seller. Karena
0: semuanya habis gitu ya.
7: Karena hampir semua tipe kamar itu mereka memang punya marketnya masing-masing.
4: Oh, betul. Gitu. Kalau mereka yang memang family, memang ini dia best sellernya.
5: Okay.
4: Kalau mereka yang memang kayak misalnya traveling with friend gitu, sekamar bertiga, pasti mereka kamar grand deluxe karena dia spacious dan bisa masuk. Tapi kalau yang memang couple-couple gitu, yang lebih intimate, yang deluxe room udah pas banget buat mereka.
5: Oh.
4: Dan ada dua pilihan, mereka mau yang pakai jacuzzi atau mau yang pool view.
1: Nah, itu salah satu yang menariknya. Jadi kamar yang paling standar kita yang enggak ada plunge pool-nya ada jacuzzinya.
0: Oh,
1: bukan sembarang jacuzzi loh ya. Jacuzzinya gede
4: jacuzzi
1: banget.
4: Real jacuzzi.
1: Memang the real jacuzzi. Okay. Selain itu, kalau memang misalnya nggak ada yang jacuzzi di lantai atas, yang menghadap ke pool, itu langsung ke pool view-nya. Okay. Ada bathtub-nya juga di situ.
0: Nah, dari tadi kayaknya kaitannya tuh kayak dengan air semua ya. Itu memang speciality di sini kah kira-kira?
4: Itu memang feng shui-nya, jadi kalau misalnya Tia sama
7: Ronald masuk tadi, itu memang dari baru masuk lobby, itu memang sudah elemennya kayu sama air.
5: Betul.
7: Itu memang...
1: salah satu selling unique point kita ya di sini.
4: Unique selling point juga melambangkan sustainable.
5: Dan kalau bisa dibilang itu yang udah di konsepnya ini cukup berhasil ya. Karena kelihatan yang menginap sangat menikmati sekali.
0: Jadi cinta dengan tanah dan air.
1: Gateway-nya memang pool-nya gede gitu. Jadi enggak usah rebutan gitu. Okay.
0: Dan ada private-nya juga,
1: private-nya juga.
5: Tapi ini kayak penting nih Pak. Kalau tadi kan udah jelasin fasilitas di dalam kamar, ada jacuzzi dan segala macam. Tapi yang didapat kalau misalnya kita nginep di sini, fasilitas yang di luar kamarnya ada apa aja nih Pak?
1: Banyak. Kita ada spa juga. Betul. Jadi kemudian kita yang mau olahraga tetap fit walaupun berlibur gitu ya. Kita punya gym juga.
4: Ada gym juga. Terus kita ada bagi, walaupun sebenarnya jarak ke Icon Mall atau ke pantai itu deket, nggak jauh, itu kita tetap ada bagi. Jadi yang males jalan, itu ada bagi yang setiap saat siap mengantarkan ke Icon Mall atau ke beach-nya kita.
1: Yes.
4: Oh ya, kita ada beach juga, walaupun kita nggak beach front, kita ada area private di beach yang khusus untuk tamu-tamunya kita.
1: Yes.
4: Jadi yang mau relax di pantai, itu ada fasilitas sunbed-nya. Ada sudah ada umbrellanya juga, sudah ada towel, semuanya udah komplit. Tinggal ambil voucher aja di reception, diantar pakai buggy, nyampe.
1: Jadi walaupun nggak beachfront, tapi tetap kita ada space.
4: Kita tetap ada.
0: Jadi ibaratnya pakai shuttle gitu ya.
1: Pakai shuttle boleh, mau jalan kaki silakan, karena deket banget kan.
0: Saking deketnya ya, sampai kayak nggak kayak itu belum selesai orang makan udah nyampe.
1: Udah nyampe.
5: Ini solusi buat teman Pro 2 yang pekerja keras banget dari bulan Januari kemarin. Misalnya butuh relaksasi, bisa banget kesini. Jadi walaupun tadi sudah dibilang memang bukan di depan pantai, tapi ada loh fasilitasnya biar kita nggak perlu capek-capek jalan. Udah dimanjakan lah semuanya.
1: Udah dimanjain. Kalau lagi pengen aduh pegel-pegel badan, langsung ke spa.
5: Betul
1: ya kan? Aduh mau tetap fit, mau bugar, ada fitness. Nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Mau shopping, ada kelupaan bawa sesuatu, langsung
0: langsung, gak usah basa-basi lagi.
4: Semuanya
5: ada.
1: Cuman kalau kita ya salah satu, walaupun di luar ini rame dan deket dari manapun agak banyak rot, begitu masuk suasananya langsung
0: udah kayak
1: langsung relax,
0: langsung Bali,
1: langsung ketemu air. Wah ini gak
5: akan kemana. Ini kan asal kakak tahu ya, karena rasa hominya sangat tinggi, saya diajak pulang ke RRI, gak mau nih kayaknya.
0: Jadi kalau misalnya nanti dicari, kita gak ada di kantor ya.
5: Kita di sini.
0: Ada lagi di
5: sini. Lagi di jakusian.
0: Nah, mumpung kita kan anak muda juga nih, kayak aku ya. Jadi kita pengen liburannya tuh yang sunset, tapi tetap worth it lah buat kita semua. Ada gak sih, Bu, saran buat kita gitu lah, anak muda tuh yang pengen tetap melali gitu lah bahasa Balinya ya. Tapi bisa nih ke resort di sini. Yang mana kira-kira rekomendasi dari Ibu?
4: Kalau rekomendasi dari saya, mungkin deluxe bisa jadi pilihannya ya, karena kan dia yang harganya paling boleh dibilang value for money.
0: Worth it lah.
4: Paling value for money. Terus kalian masih punya sisa tabungan nih, buat nge-mall, buat ngopi di depan di Starbucks, terus buat jalan-jalan.
7: Jadi ambil tipe deluxe.
4: Kalian bisa stay
7: agak lebih lama. Kalau stay-nya 3 malam,
4: itu biasanya banyak spesial-spesial kayak diskon, F&B, di spa, kalian bisa dapetin kalau stay-nya 3 malam.
5: Malam.
0: Gitu. Okay. Jadi minimal kita minta 3 hari libur. 3 malam.
1: Dua ya. Jadi kalau soalnya langsung ke kalender cek lokasinya mana.
4: Lokasinya mana gitu.
0: Oke, jadi memang untuk anak muda juga salah satu sarannya adalah mengambil yang kalau bisa lebih banyak lebih baik.
4: Iya.
0: Oke, di sini juga menghadapi nggak tuh melayani juga untuk grup-grup gitu juga ya.
1: Betul. Kita selain jalan-jalan ada yang tadi, kita ada meeting room juga. Jadi kalau misalnya ya teman-teman dari Pro 2 mau ngadain meeting di kantor segala macam, bisa. Kita ada meeting room yang lumayan luas gitu kan.
4: Yang gede sampai yang cuma buat meeting ber-10 aja itu ada.
1: Ada.
5: Tapi kalau gede itu kira-kira muat berapa
0: aksesnya
5: orang?
0: Aksesnya berapa orang?
4: 200 orang.
5: Waduh, ramai banget tuh, bikin konser juga bisa.
0: Oh, bisa buat event-event juga ya pasti.
1: Bisa. Jadi biasanya kalau misalnya yang dari luar Bali ya, mereka meeting besarnya di ballroom, kemudian ada meeting-meeting kecil, kita juga punya meeting room yang
4: kecil. Ada spreading room-nya gitu ya.
1: Langsung stay di kita, langsung dinner atau lunch di restoran kita. Jadi nggak usah kemana-mana lagi.
5: Tapi ini terakhir nih Kak, buat yang company tadi yang seperti kakak-kakak jelasin, kalau misalnya mereka sewa tempat meeting, itu ada penawaran lain nggak Kak? Misalnya untuk para pegawai, misalnya kan banyak juga yang meeting dari luar kota, bukan harus di Bali, nah itu ada penawaran lain nggak sih Kak?
0: Yang sepaket gitu misalnya meeting, kamar gitu, sama meeting
5: aja.
7: Kita ada paket buat residensial, ada yang twin share, ada yang memang kalau biasanya untuk level yang ke atas, dia yang single occupancy, jadi sama sendiri aja. Itu aja.
0: Nah, ini kan udah banyak banget yang dijelasin sama Bu Purnama dan Kak juga ya. Nanti boleh gak sih Kak kita jalan-jalan lebih jauh lagi nih? Biar mau habis tidur, bangun kita bau ada yang baru lagi.
1: Boleh, harus wajib. Mari kita jalan-jalan lagi.
5: 306 kamarnya kita masukin
4: satu-satu. Habis itu turun berat badan.
0: Anak 52 jangan kemana-mana ya, karena kita bakalan lanjut lagi jalan-jalan di Sanur Resort atau Jimbar pastinya.
5: Betul.
0: Jadi
5: sekali.
0: Stay tune di sini aja bareng sama aku, Tia dan Ronald. Jadi jangan kemana-mana. Ciao.
2: Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
6: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
2: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
6: Ayo dong, Pa, kita harus gimana?
8: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
9: Jelajah Nusantara. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya.
10: Jalan-jalan kemana nih?
9: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable.
10: Hanya di Pro 2 Jalan-Jalan.
0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Jalan-Jalan edisi Sunny Resort Watu Jimbar. Nah masih bareng sama aku, Ronald, dan ada yang lain lagi nih nanti sama Pro 2.
11: Jadi aku udah gak cowok sendirinya nih, sekarang udah cowok satu lagi yang nemenin aku.
0: Akhirnya,
11: akhirnya. Mm-hmm. Dan boleh dikenalin dulu nih siapa ya?
12: Boleh, hai teman Pro 2. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Komang Suawan, bisa dipanggil Komang. Jadi saya incar di F&B Manager di Sanur Resort Watu Jimbar.
11: Oke, okay. Ingat ya teman Pro 2 dipanggilnya Komang bukan Beb. Takutnya ada yang punya.
12: Kalau Beb berbeda
0: biasanya
12: lagi.
0: Biasanya dipanggilnya saya. Oh. Untung gak Ronald yang nyebut.
11: Tapi itu cuma bercanda ya, gak ada indikasi lain ya teman-teman. Itu cuma bercanda.
12: Okay. Kalau dipanggil Beb juga gak apa-apa.
0: Okay.
12: Karena lebih sayang nantinya.
11: Ya. Ramah tamahan yang
12: betul-betul.
0: Makin happy juga kita udah melihat banyak banget makanan.
11: Ah, tunggu Maritia, ya, tapi sebelum kita masuk ke makanan, kita ingatkan dulu bahwa Pro 2 Jalan-Jalan ini bisa kamu dengerin di 95,3 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga nih teman Pro 2, simpelnya juga bisa langsung ke websitenya rri.co.id, pilih yang radio stream, dan jangan nyasar kemana-mana, pilihnya adalah Pro 2 Denpasar.
0: Oke, nah jangan lupa ya, jadi nanti bakalan ada yang spesial juga nih. Terus pilih aja gak sih?
11: Oh iya, dan juga teman Pro 2, kamu harus mengikuti semua rangkaian acara kita karena nantinya akan ada giveaway.
0: Okay. Spesial ya Kak Anies ya.
11: Spesial banget
0: buat teman-teman Pro 2 apa sih yang enggak? Cheers. Oke, ini di depan kita kan udah ada banyak banget makanan nih ya Kak ya. Jujur ngiler banget enggak sih Ronald ya?
11: Ini boleh butuh tisu banget nih udah mulai keluar nih.
0: Diperkenalkan dulu nih makanannya apa aja.
12: Baik, nih Kak. Jadi sebenarnya banyak makanan yang semuanya saya yakin enak.
11: Oke.
12: Jadi saya bawa beberapa aja. Jadi ini yang top selling.
11: Oke. Okay.
12: Kita dari salad, kita punya yang namanya Sanur Resort Summer Salad. Jadi ini bahannya organik banget. Jadi semuanya itu di prepare ala minute. Jadi dipakai citrus dressing. Jadi ada manis, ada sour-nya sedikit.
0: Lengkap
12: jadi
0: rasanya.
12: Sangat sangat istimewa.
0: Sekali kunyah tuh langsung boom.
12: Betul.
11: Kemudian yang
12: betul. Kemudian yang kedua itu namanya bebek goreng. Jadi bebek goreng ini crispy. Crispy di luar, di dalamnya masih sangat tender sekali.
0: Oke.
12: Ya, dipakai hoisin dressing, dipakai dengan garlic rice.
11: Oke.
12: Sangat enak. Jadi domestik sama western ini yang lebih banyak dicari. Di Sanur Resort Watu Jimbar. Nah ini yang best seller juga, ini combine dari Western sama Balinese. Jadi ada yang namanya Baramuni Menyaknya. Di combine dengan Balinese Spicy, kemudian disep dengan Steam Rice. Nah ini juga tidak kalah enaknya. Jadi ini ada namanya Mango Passion Paplopa. Jadi disajikan seger, ya? Dengan fresh mango, passion kuli, dan vanilla ice cream.
0: Aduh,
12: sangat istimewa.
0: Pengen cepat-cepat langsung.
11: Nah, iya, ya. Makanya.
12: Jadi,
0: cantik banget.
12: Yang
0: ya.
12: Ini sangat refreshing. Jadi tamu baru check-in, udah disuguhkan ini. Yang namanya Tedung Jaga. Jadi dari namanya juga sudah adem. Jadi Tedung Jaga. Jadi itu dibuat dari fresh basil, kemudian ada fresh ginger, kemudian ada lemon juice, ada refreshing jasmine sama touch gula sedikit. Jadi yang mau manis, yang tidak mau manis bisa di-adjust.
0: Jadi tamu datang nggak hanya disuguhkan dengan pool yang gede,
12: tapi
0: welcome drink kita juga sangat menyegarkan. Dan sehat juga.
11: Berarti bisa dibilang nih ya, kalau misalnya kita baru datang, udah melihat mata secara indera mata, udah lihat kolam renang yang besar. Di mulut.
0: Perut juga menerima karena sehat-sehat itu tadi dan rest itu tadi.
12: Betul.
0: Tapi ini kurang kayak ya kalau lihat ini tuh kayak pengen langsung dihap aja sekarang. Ini hanya beberapa loh.
11: Ini hanya beberapa.
0: Hanya ada beberapa.
11: Total menu nih kalau kita boleh tahu total menu dari di restoran tersebut. Kalau ini
0: kurang
11: kan
0: lebih
11: bisa dibilang ada 1 2 3 4 menu.
12: Kita kurang lebih ada 78.
0: Wow. Ini kayaknya ada Balinese, ada Asian, ada Western juga.
12: Seperti itu, kita fusion, mengambil konsep fusion. Jadi makanan apa ada.
0: Betul.
12: Jadi dari Western, Balinese, Asian,
11: semuanya
12: juga
11: ada.
12: Mexican
11: semuanya.
12: Juga ada. Seperti itu, jadi kita combine. Karena jadi kita dengan 306 kamar, kemudian itu banyak tamu dari Australian, Eropa, domestik. Jadi kita harus combine semuanya.
13: Betul. Menyesuaikan lagi.
12: Menyesuaikan ya.
1: Jadi tamu Australia yang kepengen pengen makanan Bali ada, gitu kan. Tamu domestik yang pengen makanan Western ada, gitu.
11: Itu. Tapi ini pasti kan kalau misalnya ngomongin banyak sekali menu yang ada nih ya, sampai 70-an tadi. Dan berbagai macam apa namanya tipe pengunjung makanan yang datang juga pasti ada nih satu favorit biarpun orang dari berbagai negara berbagai belahan dunia pilihannya pasti ada satu menu nih yang benar-benar mereka kayak wah ini enak banget.
12: Nah kalau yang favorit sekali itu kembali lagi kalau tamu Western lebih banyak mencari makanan yang Balinese. Nah contohnya yang di depan ya? Sudah ada Baramundi minyak-nyat. Nah itu kan lebih banyak taste-nya ke spicy. Ada yang suka yang pedas sekali, ada yang nah itu bisa kita adjust. Tapi yang banyak dicari adalah itu.
11: Yang ini ya kalau misalnya untuk
12: Baramundi minyak-nyat. Seperti itu.
1: Dan taste spicy-nya bisa di kita adjust.
12: Kita sesuaikan.
1: Jadi kalau misalnya tamu yang aduh nggak bisa terlalu pedas, kita
12: bisa adjust seperti itu.
11: Betul, emang kadang-kadang kan lidah orang kan beda-beda ya, apalagi tiap negara kan agak tricky kan. Jadi semuanya bisa di custom. Karena beberapa tempat nih makanan beberapa kali aku datang, kalau misalnya mesen makan ya udah pedesnya udah template gitu.
1: Enggak bisa di adjust.
12: Kita bisa adjust. Kita bisa adjust.
13: Disesuaikan lagi tapi rasanya juga tetap jadi sesuaikan tingkat kepedasannya aja. Oke, kalau untuk dari base makanannya sendiri kan itu banyak banget ya tadi disampaikan ya kayak lebih dari 70 tipe makanan yang ada. Apa sih yang membedakan tipe makanan yang di sini di resort di Sanur apa yang membedakan sama yang lain-lain nih Kak? Apa sih yang pengen ditonjolkan dari makanan yang ada?
12: Baik. Kalau yang membedakan contoh dengan makanan tradisional Bali atau Asian itu pure memakai yang fresh ingredient. Kita tidak ada pakai yang dari kemasan. Jadi semua fresh ingredient. Contoh Galangal, kita memang betul-betul pakai yang fresh. Diolah sendiri di sini, dan satu lagi tanpa MSG. Contoh ada yang namanya red fish, atau bumbu merah untuk di nasi goreng. Itu pure dari yang fresh ingredient, tanpa MSG. Itu tapi yang rasanya spesial, tapi rasanya dijamin.
13: Langsung
12: nendang ya. Nendang, enak, otentik. Ya, seperti itu.
13: Jadi nggak bisa dicari di mana-mana ya, kalau bukan di sini ya.
12: Saya yakin Sanur Resort Watu Jimbar yang paling spesial untuk di Sanur.
11: Seperti itu. Sudah diyakinkan oleh Bapak Komang.
1: Karena itu juga dari review ya, kenapa kita bisa seperti itu. Tamu-tamu yang datang juga kenapa sih ini favorit? Oh ternyata emang ingredientnya fresh. Kenapa ini sehat? Memang gak ada MSG-nya.
12: Kita tidak memakai dari kemasan.
1: Betul.
12: Bumbu dan kemasan kita tidak memakai.
1: Kalau misalnya nanti lihat ya, di restoran kita open kitchen.
12: Iya, betul.
13: Jadi kalau misalnya
12: bisa melihat apa yang dimasak bisa dilihat langsung oleh customer.
1: Bahan-bahannya seperti apa mereka juga bisa langsung lihat kan.
13: Berarti definisi fresh come di oven ada banget
12: ada
13: di sini.
11: Tapi kalau tadi kan ngomongin masalah open kitchen ya, karena kan itu kita bisa lihat langsung show dari chefnya. Nah itu selain kita bisa lihat langsung chefnya itu di kitlo kalau kita pesan makanan atau ngomongin restonya itu ada event-eventnya tertentu nggak sih Kak?
12: Nah, itu yang mungkin perlu saya share sedikit. Nah, kita
11: Banyak juga nggak apa-apa, Pak.
12: Minggu kita ada namanya team night dinner. Jadi kita ada di hari Rabu, hari Jumat, sama Sabtu. Setiap hari itu temanya berbeda. Jadi di hari Rabu kita punya tema sate and beyond. Jadi itu ada selection sate, kurang lebih ada 6-7 selection sate. Kemudian ada nasi goreng, mie goreng yang langsung dimasak di depan. Di depan kamu. Live cooking. Jadi kita tidak ada prepare di belakang, kita live cooking.
11: Benar-benar semua jadi, dari bahan.
13: Apa yang terjadi di depan mata pengunjung
12: seperti itu. Kita grill fresh juga di sana. Nah, itu untuk hari Rabu. Kemudian Jumat, kita ada namanya barbecue delight. Juga sama. Jadi kita masak dari mentah sampai matang di depan tamu. Jadi kita tidak ada pre-cook. Jadi semuanya kita masak di depan tamu. Nah, kemudian di hari Sabtu kita ada namanya Taste of Asia. Yang membuat berbeda di sini adalah Mongolian barbecue. Nah, Mongolian barbecue juga dimasak fresh.
11: Oke.
12: Jadi dari mentah dimasak, kemudian dimasak dihidangkan ke tamu.
1: Oke. Yang spesial hari Jumat tadi barbecue itu Balinese. Jadi ada kari Bali, ada gamelannya juga. Okay. Jadi tamu-tamu yang datang disuguhkan langsung dengan Balinese vibes.
11: Oke.
0: Jadi bukan cuma dari chefnya aja yang show, tapi ada show benar.
11: Ada show. Tapi ini kakak-kakak, kalau misalnya tadi kan kita ngobrolin banyak sekali bahwa makanan ini fresh, pakai bahan yang fresh, tanpa pengawet. Nah ini pertanyaan terakhir dari kita berdua nih. Bagaimana cara menjaga bahan-bahan itu agar tetap fresh dan tidak terbuang sia-sia nih? Apa rahasianya? Nah,
12: ini rahasianya adalah kita sudah mengikuti yang namanya standar HACCP. Jadi HACCP itu adalah menganalisis hal berbahaya yang ada di makanan. Dari proses penerimaan makanan itu sendiri, bahan makanan, kemudian diolah, penyimpanan. Kita betul-betul monitor. Jadi dari proses memasak, kemudian kita labeling, kita storage, dan barang itu keluar lagi. Nah, kalaupun ada sisa makanan, kita ada kerjasama yang namanya dengan SOS. Atau Scholar of System. Jadi makanan tersisa, walaupun dari breakfast, ala carte, kita sumbangkan ke yang namanya SOS. Itu namanya food donation. Jadi mereka akan mengolah ulang makanan itu, kemudian di distribusikan ke kayak panti asuhan, sekolah, jadi tidak terbuang.
1: Diolah
12: makanan lagi. Kita tidak terbuang.
1: Jadi mereka akan datang ke sini setiap hari, gitu ya, di jam-jam tertentu untuk pick up. Misalnya ada buffet dari breakfast yang masih layak, kita simpan sedemikian rupa, kemudian mereka akan pick up dan mereka
12: kita
1: akan
12: distribusikan.
1: Gitu di hari itu juga.
13: Jadi tetap makanan itu akan tetap terjaga juga.
1: Betul, tetap kita jaga, kemudian kita distribusikan juga, jadi nggak akan waste ya.
12: Betul. Jadi itu untuk menangani food waste kita. Jadi kita makanan sisa itu tidak cuma terbuang. Jadi ada kita sumbangkan untuk di yang membutuhkan.
11: Itu dia teman produa ya, hal baik jadi hal baik lainnya gitu.
1: Betul.
11: Nah ini kita udah seru banget sih ya ngomongin bersama dengan F&B manajernya.
13: Dia langsung lapar sih.
11: Iya. Kalau misalnya aku sih lebih pengen ngajak kakak ini ke box langsung ya, pengen ngobrolin soal itu karena menarik banget. Kenapa bisa bahan-bahan segar itu akhirnya bisa jadi hal baik buat orang lain di luar sana, jadi manfaat juga buat orang lain.
13: Biar mengurangi juga yang namanya sampah makanan.
11: Betul
13: itu. Karena
11: sekali.
13: Itu salah satu bahaya juga ya. Oke, nah tadi kan kita udah bahas makanan nih banyak banget. Tapi ini sebenarnya open untuk yang di dalam-dalam aja atau bisa sama orang luar nih?
11: Tapi kita
1: open for public, jadi setiap tamu yang nggak stay di kita atau mau bikin event aja di resto, kita open banget, bisa langsung hubungin ke kita aja atau langsung ke sini aja, gitu kan? Jadi kita open, nggak hanya tamu yang stay di kita.
13: Oke, jadi terbuka untuk umum lah.
1: Terbuka
13: ya, Kak ya. Kalau mau makan siang aja atau dinner atau kayak kenila dinner gitu
12: sangat
13: ya, bisa
12: dilakukan
13: ya. Atau mau sambil berenang?
11: Aduh itu cocok banget sih.
1: Kita ada full package. Jadi sambil berenang bisa langsung dapat konsum, ada voucher konsum juga di restoran kita.
12: Betul.
13: Hati senang perut pun kenyang. Apa lagi yang ditunggu ya teman Pro 2? Bisa langsung kesini biar nanti bisa lihat Kak Komang yang masak-masak nanti? Enggak dong ya.
11: Ada yang lain. Kak Komang itu berdiri di pojokan sambil ngeliatin.
1: Ini oke. Lanjut.
11: Sama seperti segmen ini udah oke banget nih teman Pro 2. Nah, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya ngobrolin sama siapa? Kira-kira makanya tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan Teman terbaik kamu.
14: Ciao. Menurut kamu, hoax itu?
15: Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak zamannya bro.
16: Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh.
17: Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
18: Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax.
19: sebaiknya Anda tahu.
20: Provinsi Maluku terkenal memiliki banyak sekali destinasi wisata yang indah dan potensial. Salah satunya adalah Pantai Jikomalamo, destinasi wisata baru di Maluku. Lokasinya yang cukup sulit dijangkau dan berada di teluk yang tersembunyi. Teluk ini berhadapan langsung dengan Pulau Hiri. Nama Jikomalamo diambil dari nama sebuah perkampungan di Pulau Hiri. Pantai Jikomalamo ini memiliki perbedaan dengan pantai pada umumnya. Panjang garis pantai di destinasi wisata ini hanya sekitar 100 meter. Tempat ini cocok untuk snorkeling ataupun diving. Pantai Jikomalamo masih berada dalam wilayah Pulau Ternate. Letaknya tidak terlalu jauh dengan Teluk Sulamahada. Destinasi wisata ini belum memiliki jalur darat sehingga hanya ada satu cara untuk menuju ke Pantai Jikomalamo dengan menggunakan speedboat.
21: Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih?
22: Ayo, ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable.
21: Hanya di Pro 2 Jalan-jalan.
11: Ya, teman Pro 2, kita masuk di segmen ketiga dan ada yang berubah nih. Walaupun setnya sama, pasti ada yang berubah. Yang pertama apa yang berubah? Tentunya makanannya udah nggak ada.
23: Udah masuk ke perkulitan ya.
11: Dan kameramen kelihatannya senyumnya lebar sekali. Karena makanan sini udah berpindah ke perut mereka.
23: Gak apa-apa, biar kayak tadi yang dia bilang ya, perut kenyang, hati pun senang.
11: Iya, kerja pun jadi happy.
23: Dan kita pun juga senang di sini ya, karena ternyata makanannya sangat-sangat enak dan kita juga diberikan waktu juga untuk nanya-nanya lebih jauh.
11: Betul.
23: Dan kita juga bakal nanya-nanya lebih jauh ada
11: Bapak GM, kepanjangannya General Manager, jadi bintang udah 4 nih teman-teman.
23: Beda
11: pas
23: ya.
11: Beda ya Pak ya.
23: Udah beda ya.
11: Kalau ini ngomen, ini mah hotelnya aja, resortnya aja yang bintang 5 ya. Bapak ini tetap bintang 1 aja Pak ya. Dan anggap PR nanti Pak.
23: Oke, boleh. Bapak perkenalan dulu sama teman Pro 2.
24: Baik, teman Pro 2, perkenalkan nama saya Demokris Gede Chandra Setiawan. Saya GM dari Hotel Sun Resort di Jimbar. Asli saya orang Klungkung ya Bu.
11: Enggak, kamu lusa. Saya yang Klungkung. Lupa
23: kira-kira makin salah lagi semuanya ya.
24: Kebetulan saya
25: di hotel ini sudah hampir 12 tahun.
11: Wah, lumayan.
25: Jadi dari waktu manajemen Swiss Bell, kemudian peralihan sampai kita manage sendiri.
23: Nah itu tadi yang saya bilang dari awal, kita dari branding. Nah ini yang baru saya dijelaskan. Branding kita dari yang dulu under manajemen Swiss Bell, sekarang kita berdiri sendiri dengan Sanur Coklat Cibubur. Oke.
24: Jadi kami tidak mau jauh-jauh dari Sanur dan Roti Cibubur.
23: Betul.
24: Karena
25: arealnya hotel ini ada di Watu Jimbar.
23: Oke, biar makin personal lah
25: benar,
23: bahasanya.
25: Benar, iya.
24: Ya. Kami juga tidak mau menggunakan identitas karena Sanur kan.
25: Sanur merupakan
24: Iya,
25: dari dulu sudah mumpuni gitu, sudah terkenal. Makanya kami
24: nama Sanur itu tetap eksis.
11: Oke.
25: Di kami.
23: Jadi dia langsung di package Sanur Resort Watu Jimbar. Enggak ada yang dibuang sama
24: dulu,
23: sekali.
24: Dulu sudah resort di tidak
25: berubah Sanur Resort Roti Jimbar.
11: Oke Pak, tapi kalau misalnya kita pengen tahu selain nama yang ada nggak upgrade lainnya Pak?
25: Ada. Kebetulan kan dengan berpindahnya manajemen, kami salah satunya mengupgrade lobby. Karena buat kami lobby itu kan mukanya dari hotel ini. Kami mau mukanya itu refresh gitu. Makanya owner beserta manajemen, kita rubah nih tampilan lobbynya dengan apa yang mungkin Bapak Ibu lihat sekarang.
11: Betul banget.
25: Jadi lebih refresh, color tone-nya lebih kami tegaskan gitu. Jadi biar Sanur Resort Watu Jimbar itu eksis gitu. Itu yang kami harapkan. Selain itu, kami juga akan berencana untuk lakukan refurbishment kamar, kemudian area restoran, fasilitas dan yang lainnya yang menunjang Untuk kenyamanan tamu ke depan.
23: Harus di service ya, karena kan sudah berjalannya waktu gitu kan, selain maintenance, tapi kita juga pengen merubah nih, refresh lagi,
0: upgrade
23: nih,
0: lagi,
25: upgrade
0: lagi,
25: benar,
23: gitu kan.
25: Benar.
23: Termasuk di service juga pasti harus di upgrade. Dan juga kita upgrade, skillnya juga kita lebih upgrade lagi.
25: Benar.
0: Okay.
25: Jadi biar apa namanya,
0: terus sesuaikan lagi
25: dengan kami sesuaikan, tadi, karena saat ini kan Sanur memang betul-betul berbenah.
0: Oke.
25: Pedestriannya udah cantik, udah ada lampu, kemudian jalannya tidak ada parkiran, lebih kanan kiri, lebih tertib, lebih lengang, lebih membuat tamu-tamu itu nyaman. Dan kami lihat dari sisi kami, kalau kan kami melihat pasar juga, segmen itu betul-betul berubah. Dengan kondisi global geopolitik yang terjadi saat ini di Timur Tengah kan itu sedikit menghambat traveler itu datang ke Bali lewat jalur Timur Tengah, terutama mungkin wisatawan yang berasal dari Eropa. Nah, shifting yang kami lihat justru banyak datang dari teman-teman Australia. Jadi luapan mereka itu luar biasa untuk Sanur, dan notabene mereka yang lebih banyak tinggal di Kuta sekarang tinggal di Sanur.
23: Iya, di Sanur. Kalau dulu mungkin pernah dengar dogma Sanur ya udah Eropa.
25: Yang sudah retirement, jadi mereka stay di sini. Dan sekarang di cover sama tamu Australia. Nah, hanya itu saja, wisatawan dari Asia itu banyak dari Jepang, Korea, Singapura, Malaysia juga sama.
23: Jadi sekarang udah mix banget, sekarang udah rame, udah mix.
25: Pasarnya bagus banget. Pasarnya bagus banget.
23: Tapi domestik pun udah banyak yang ke Sanur, karena mereka kemana-mana deket. Karena Sanur paling sentral ya, lokasinya udah berada di tengah.
25: Benar.
23: Mau ke Kuta deket, ke airport deket, ke Seminyak, mau ke arah Kintamani, Ubud juga nggak jauh.
0: Mau nyebrang juga deket banget.
25: Benar. Justru malah waktu ini saya baca tuh, setelah didata, itu terkejut juga lihat yang nyebrang ke Nusa Penida itu hampir 11.000 ya,
23: Pak.
25: Luar biasa.
23: Ya, memang se-booming itu ya.
11: Iya sih, ini kebetulan nih agen dari Nusa Penida.
23: Sedikit promosi ya.
25: Tapi emang luar biasa ya.
0: Balik lagi itu kampung juga salah satu guide-nya juga dari Sanur itu.
23: Karena mereka stay di sini gitu kan, kemudian nyebrang sebentar ke Nusa Penida, mungkin 1-2 hari di sana, balik lagi ke Sanur.
25: Balik lagi ke Sanur gitu. Nah, trennya yang kami lihat itu seperti ini. Jadi tamu-tamu itu datang, kalau misalnya wisatawan Australia tinggal, misalnya mereka rencananya libur 14 hari, 2 minggu. Jadi 4, 5, 6 hari mereka ada di Kuta Legian Seminyak, habis gitu mereka akan ke Ubud dulu, Ubud mungkin 2-4 hari, habis gitu mereka relaksasi di Sanur, balik ke negaranya. Lebih banyak seperti itu, ada yang Kuta, kemudian pindah ke Sanur 2 hari untuk cari penyeberangan, mereka bisa ke Gili, Gili Meno, Lombok, Nusa Penida, habis gitu balik lagi ke Sanur, baru mereka balik. Jadi destinasinya seperti itu yang kami interview dari beberapa tamu ya. Karena setiap hari semua HOD itu turun ke restoran, mereka interview tamu.
23: Jadi kita taking care tamu-tamu, tidak hanya mereka check-in, kemudian stay check-out, enggak. Tapi selama mereka check-in di sini, stay di sini, kita juga tahu feedback dari mereka, seperti apa, kemudian kita kan juga bisa tahu ya trennya seperti apa. Selama mereka stay, apakah comfort dengan kamar, kemudian dengan makanan dan lain-lainnya, itu kita taking care banget.
0: Jadi tetap di reach out, perkembangan dari hotel aja, tapi dari targetnya juga.
11: Tapi selain yang perlu diapresiasi juga ya dari resort ini, bahwa Sanur sekitarnya juga ditata dengan rapi, tapi diri sendirinya sebagai resort juga tetap mengupgrade seperti bangunannya juga, tampakan juga, dengan SDM-SDM-nya juga pengen di...
0: disesuaikan lagi. Jadi brandingnya sepenting itu ya.
25: Kompetisi sekarang kan very tight ya. Jadi kita harus betul-betul terus eksis gitu. Kalau tidak nanti dilibas dengan yang lain.
11: Betul kali. Karena kalau misalnya takut dengan perubahan ya pastinya akan termakan dengan waktu juga kan.
23: Jadi kita ngikutin perubahan, tapi perubahannya ke arah positif pastinya.
25: Betul sekali. Kebetulan kan vibe-nya nih ke areal Sanur di sekarang dengan perubahan Sanur. Kemudian perkembangan Sanur sendiri, ada International Hospital, kemudian ada Icon Bali, kemudian ada beberapa areal-areal yang sekarang lagi dikembangkan. Malah perluasan penataan areal pedestrian di Danau Tamblingan ini kan menuju ke Danau Poso yang segera mungkin akan rampung. Saya dengar Desember udah rampung.
13: Oke, jadi makin terlihat lagi sandarnya, bukan yang tempat nyebrang aja, tapi tempat stay juga ada, salah satunya di resep ini.
23: Dan kita ready untuk itu, tidak hanya berubah di pedestrian, di luar, tapi kita di dalam juga ready.
11: Welcome. Tapi Pak Chan, sebagai GM nih, ini pertanyaan cukup serius nih,
25: oke, siap-siap.
13: Yang harapannya holiday ke sini aja.
11: Oh, kalau Pak Chan emang harus serius dong. Tapi buat teman produa, seriusnya Pak Chan ini bisa jadi informasi penting buat teman produa.
25: Siap.
13: Apa tuh,
25: Ronald?
13: Kayaknya Pak Chan udah nunggu ini. Sebentar, Pak Chan tumel lo serius.
11: Biasa Pak Chan datang-datang langsung ketawa gitu ya. Saking bahagianya dari sini ya. Ini Pak Chan, kalau misalnya melihat bahwa sandurnya kan udah upgrade juga. Nah, sebenarnya kalau ngomongin upgrade, apa yang pengen di-upgrade dari Watu Jimbar ini, Resort Watu Jimbar?
25: Tentu karena hotel ini kan sudah 12 tahun beroperasi.
11: Oke.
25: Jadi dari sisi bangunan itu memang sudah harus di-upgrade. Dan itu yang kami rencanakan. Setidaknya mungkin awal tahun 2027 kami rencanakan banyak hal untuk kami upgrade. Salah satunya adalah kamar, restoran, fasilitas yang kami punya. Kami memiliki meeting room, spa dan yang lainnya itu kami mau upgrade. Justru kami mau relokasi di areal bawah yang mendekati lobby ini, kami mau pindahkan juga gym dulunya dekat dengan meeting room, kami pindahkan sehingga nanti spa akan lebih nyaman dan bisa kami perluas. Lebih itu luas. Salah satu. Saat ini kami dengan jumlah total kamar yang ada sekarang itu 304.
11: Yes.
25: Nanti akan 306. Nanti akan ditambah lagi 6. Itu suite yang kami bangun. Jadi connecting corner suite yang kami sebut nantinya. Nah itu akan rampung mungkin paling cepat akhir tahun ini sudah sebenarnya sudah rampung. Jadi itu ya benar, itu sebagian juga yang kami propose untuk mock-up kami. Jadi kalau semuanya cocok, kantong owner juga cocok, jadi kami bisa upgrade itu. Tetapi sekali lagi kan namanya bisnis-bisnis kan refleksinya adalah seberapa kami bisa mampu nih nanti hadir menjual produk kami, kemudian kompetitif dengan yang lainnya. Karena di Sanur sendiri kan ada puluhan hotel dengan brand yang berbeda, kemudian jumlah inventory yang berbeda juga. Jadi Sanur lumayan tight juga dari sisi kompetisi. Nah, kami sangat beruntung karena kami ada di second layer nih. First layer kan beachfront gitu. Kami tidak punya pantai. Walaupun kami punya bekerja sama dibantu sama Desa Adat Intaran untuk kami punya space di pantai, itu udah luar biasa. Itu menjadi bagian poin untuk kami jual nih gitu.
11: Oke, berarti selain itu Pak, ada nggak sih Pak di resort ini yang membedakan lagi daripada tempat-tempat yang ada, bahkan sebagai second layer?
25: Nah, sebagai second layer karena kami tidak beach prone, kami punya kolam yang luas. Hampir mungkin malah 2/3 dari bangunan ini kolam isinya.
11: Betul banget.
25: Jadi kolam inilah yang kami jual, sehingga kalau nanti tamu datang check-in di hotel kami, di resort kami, mereka masuk udah langsung lihat kolam, udah kayak lihat pantai.
13: Kamar pun nempel dengan kolam.
25: Ada special room yang kami set udah langsung akses ke kolam. Namanya plunge pool room, itu ada 27. Jadi itu tidak kami masukkan di website, tidak kami contracting. Tidak ada di website kami, tetapi tidak di online. Kami tidak taruh itu di contracting juga dengan agent-agent. Karena apa? Cuma 27. Dan itu favorit. Kami tidak bisa masukkan dalam contracting. Karena kalau kontrak itu kami harus garanti itu, harus ada gitu.
13: Karena itu favorit, jadi enggak. Nah, salah satu itu kalau dari bangunan, tapi kita juga punya activities yang bisa dilakukan oleh tamu. Misalnya tiap hari Kamis kita ada pembuatan canang sari. Itu di pool deck. Jadi teman-teman yang ada di sini, staff di sini bersama-sama dengan tamu buat canang sari.
11: Seru banget.
13: Dan canang sarinya kan bisa digunakan lagi untuk sembahyang gitu ya. Jadi enggak akan terbuang, mereka ikut. Oh, mereka tahu maknanya setiap hari deh kita melakukan ini, kok bisa ada di mana, tempatnya di mana. Itu dijelaskan sama tim kita di sini.
25: Bagaimana cara pembuatannya? Betul.
13: Mereka buat langsung, ambil bunganya di sebelah mana, sebelah mana. Bahkan mereka kadang ikut pada
25: antusias,
13: saat sembahyang. Jadi mereka akan melihat.
2: Jadi diajarin juga culture di Bali biar lupa juga.
25: Benar.
11: Dan juga biar mereka juga menghargai dan menghormati juga kan.
25: Iya.
11: Karena kalau nggak dikenalin juga, bagaimana mereka mau menghargai dan menghormati juga. Kan?
25: Iya. Kemudian ada dancing lesson.
23: Yang tadi, kemudian hari Jumat juga kan Balinese gitu ya, team might-nya. Jadi benar-benar yang penari Bali dan gamelan, benar-benar gamelan. Hmm.
2: Jadi live, langsung live performances dari penari dan penabuh.
23: Betul sekali. Jadi setidaknya di situ untuk mengenalkan culture mereka di Bali. Jadi memang kita suguhkan Bali ya sesungguhnya ini seperti apa sih?
2: Ini Bali dengan ini tadi makanan, dancernya dan penabuh. Bahkan sampai bantennya juga
23: sampai diajarin.
11: Berarti di Resort Watu Jimur bisa dibilang cukup ini ya, cukup lengkap gitu ya. Makanannya juga, ada makanan lokal, kegiatan yang dilakukan kegiatan lokal, penarinya penari lokal, sayangnya sampai jatuh nih.
23: Excited-nya karena penjelasan dari tadi sayangnya, sangat seru banget ya.
11: Sampai radio lokalnya juga diajak
23: sebenarnya target dari Resort Watu Jimur ini apa sih Pak? Kan dari tadi sudah disampaikan ya ada specialty-nya apa, room-nya juga udah langsung connect ke alam lah bahasanya, karena langsung ke air gitu ya. Tapi sebenarnya target dari hotel ini sendiri apa sih Pak?
25: Yang jelas kan kami pingin bisnis ini sustain. Kemudian persaingan tidak bisa kami indahkan. Kami mau tetap eksis, kami mau tetap ada. Kami mau tetap merecognition tamu-tamu yang loyal terhadap kami dari 12 tahun operasional hotel ini berjalan. Dan kami mau keep itu. Dan kami mau suguhkan mereka hal-hal yang baru, tidak bukan hal-hal yang monoton yang mereka alami selama 12 tahun. Kenapa? Makanya kami ingin tetap berubah, tetap eksis, tetap menghadirkan produk-produk yang bisa bersaing dengan kompetitor yang sama, yang melakukan bisnis yang sama dengan kita, seperti itu. Nah, itu yang kami lihat sekarang. Terlebih kan Bali jadi sorotan beberapa hal kan, misalnya kayak bagaimana Bali memanage sampah, bagaimana Bali memanage arealnya, sehingga kultur Bali tetap hidup, tetap eksis di mata dunia, karena Bali dikenal malah dipikirnya di luar Indonesia gitu. Bali itu bagian sendiri di Indonesia. Bali itu bagian Indonesia dan ini harus tetap kita jaga.
11: Tapi Pak Chan, kalau misalnya aku nanya lagi nih, sebenarnya kan tadi

0: mana nih sekarang hotel itu tetap eksis gitu. Dari pelayanan, pelayanan ini yang paling utama. Karena orang balik itu kan karena tuan rumahnya itu very pleased gitu. Sangat apa ya, sangat ramah gitu. Jadi tamu berbalik seperti itu. Malahan kami hitung jumlah sampai 21% itu returning kami.
1: Nah, itu salah satu yang kenapa balik. Mereka balik adalah experience-nya yang mereka rasakan di sini. Jadi kan kita pengen ya, nggak hanya kita yang menjadi ambassador, tapi tamu-tamu kita juga pengennya jadi ambassador yang rekomend kita ada di sini. Oh, kamu ke Bali udah ke Sun Resort aja.
0: Iya, malah itu mode-mode mereka promosikan hotel kami itu kami tidak bayar. Malah mereka bisa datang sekarang dengan satu family, berikutnya datang dengan 5-7 family. Mereka ngeblok sampai 17 kamar, 15 kamar seperti itu hanya untuk kami datang di sini.
1: Iya, dan itu.
0: Kami naikkan harganya, tidak hanya cuma-cuma gitu.
1: Ada keberlangsungannya.
0: Dan jadi
1: value yang mereka dapat juga bertambah.
0: Iya, iya, iya.
1: Seperti itu. Ada package-nya, ada package-nya, ada value-nya, dan selain itu tadi ya experience supaya mereka kembali lagi ke sini, merekomendasikan kita. Jadi kita memang betul-betul apa sih yang mereka bisa dapatkan di sini? Tidak hanya lokasi yang strategis, tidak hanya kolam, tapi apa yang mereka lakukan selama di sini. Kayak tadi resort activities. Kemudian kita juga ngajak tamu-tamu yang ada di sini kayak tadi sustain terhadap makanan. Kemudian program-program CSR kita juga kita ajak tamu untuk kita salah satunya adalah kita kerjasama sama tadi yang SOS untuk food waste. Kemudian kita ada kerjasama dengan Meta Mama juga gitu. Jadi mereka bisa menyumbangkan dan kita salurkan.
0: Jadi
1: ada chopstick juga.
0: Jadi
1: setiap makan chop ada value. Chop value. Nah, itu kita sama dengan chop value.
0: Katik jadi enggak akan terbuang. Hal-hal yang kadang itu menjadi sampah. Itu sebagian korporasi itu mereka pergunakan, mereka daur ulang kembali menjadi sebuah produk yang mereka bisa jual. Jadi limbah itu kami pilah. Kayak misalnya sisa makanan yang sudah tidak layak dipakai, kami tampung, kemudian kami distribusikan kepada peternak untuk pakan ternak mereka. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu yang kami terus tetap lakukan untuk menjaga resort ini tetap menyatu dengan alam, menjaga Bali itu sendiri, kemudian timnya, staffnya ada di dalamnya, kami edukasi untuk mereka paham tentang operational resort itu seperti apa sih. Karena setiap operasional itu kan pasti ada sampahnya, sampahnya ini dikelola dengan baik apa tidak. Hanya tidak hanya ucapan saja, tapi memang action nyata yang kami bisa lakukan.
1: Kita betul-betul implementasi untuk terhita karana ya. Yang tadi untuk activity ke Tuhan ada gitu kan, untuk offering dan
0: hubungan segala kemanusianya macam.
1: Hubungan
0: ada.
1: Kemanusianya ada, kita ajak tamu yang kesini untuk kita ada kerjasama juga dengan Yayasan Senyum. Jadi untuk sumbang mereka yang bisumi, itu kamu kita juga ajak kayak gitu. Dan ke lingkungan udah pasti sih
0: dari jadi untuk Yayasan Senyum sendiri dari kami 8-7 tahunan ini mungkin sekitar 40-an lebih yang kami sudah operasi.
1: Jadi itu benar-benar dari tamu juga kita ajaklah mereka ya. Untuk lingkungan selain tadi yang food waste, di kamar kalau kita perhatiin itu di deluxe room dan tadi mungkin ke pelancong nggak ada plastik gitu karena ada dispenser. Gitu. Jadi benar-benar nggak ada sampah plastik.
2: Go green.
1: Go green. Jadi masing-masing koridor itu kita ada beberapa dispenser yang mereka bisa isi ulang langsung.
3: Dan ini seru banget ya, Mar. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang apa resort Watu Jimmer ini, sepertinya kalau
1: banyak
3: misalnya teman
1: experience baru ya.
3: Yes. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 setuju juga, mungkin ada part 2-nya nih. Tapi nih, Pak Chan, kalau misalnya teman Pro 2 kan banyak anak muda yang notabene juga masih sekolah ataupun kuliah. Dan kalau misalnya mereka tertarik dengan dunia hospitality, nah sebenarnya dari Pak Chan sendiri pengalaman dan juga mungkin Kak Anies juga boleh menambahkan, sebenarnya skill apa sih yang perlu?
1: Biar bisa growth lagi.
0: Sebenarnya di Bali ini kan ekonominya ini sekarang ditopang sama pariwisata, bisa dibilang seperti itu. Karena Bali kan kecil wilayahnya. Jadi sekarang saya lihat itu anak-anak muda mereka belajar tentang pariwisata, mereka masuk ke sekolah-sekolah pariwisata, justru mereka keluar, bukan ada di Bali. Malah karena keluar, ya? Miris juga sih, seharusnya kan sumber daya yang ada di Bali itu mereka harusnya, mereka harusnya ada di Bali. Cuman mungkin karena value yang mereka dapat kan jauh lebih besar di luar sana.

0: sehingga itu menjadi opsi. Tapi harapan saya sih ini harus kita sama-sama berbenah lah ke depan, sehingga generasi muda mereka yang mengamankan Bali ke depan, mengganti saya nantinya, mengganti Bu Alis nantinya, seperti itu harapannya.
1: Jadi teman-teman Produa jangan takut perubahan, dan jangan males.
2: Itu kuncinya sih ya.
1: Iya benar, jangan males dan jangan takut perubahan, karena kalau udah males pasti nggak akan mau berubah.
0: Iya.
1: Last but not least nih, kan dari tadi kita udah menyampaikan banyak banget ya waktu Jimbar ini, tapi apa sih harapan dari perkembangan resort ini, apa sih yang pengen diharapin dia setidaknya untuk sampai akhir tahun ini dan kedepannya gimana sih, mungkin dari Bapak atau
0: saya dulu. Baik, pertama kan ini adalah bisnis. Harapan owner yang pertama pasti ada profit nih, seberapa profit yang bisa kami hasilkan sehingga perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan itu bisa dimodali, bisa didanai sampai ke depan. Itu harapan yang kami tetap jaga. Itu kenapa makanya kami harus tetap eksis, kami harus tetap berinovasi, harus tetap menjaga service yang kami deliver ke semua klien dan loyal customer kami, sehingga resort ini akan terus tetap dikenal. Nah, yang kedua, karyawan, ada karyawan di sini, ada ratusan karyawan yang juga mereka bekerja di sini. Kami ingin tetap menjaga mereka, karena ada keluarga yang mereka harus apa namanya hidupin. Harus hidupin dan yang lainnya. Ini adalah sebuah ekosistem yang tidak bisa kita lepaskan dari bisnis tourism, industri di Bali ya. Nah, kenapa makanya semuanya harus berkolaborasi, harus sama-sama saling menjaga sehingga alam Bali tetap indah, manusianya tetap tetap upgrade juga, tetap apa namanya, tetap santun, memberikan pelayanan yang terbaik, tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan yang lainnya. Jadi perubahan-perubahan itu yang harus tetap kita jaga sehingga Bali akan tetap eksis di mata dunia dan menjadi satu destination yang tetap digandrungi sama para traveler. Gitu.
2: Cakep banget ya Pak Chan ya harapannya.
1: Ini penutup hari ini.
2: Agak curiga nih Pak Chan abis ini politik nih.
0: Astung kari tidak.
1: Kalau boleh saya tambahkan untuk harapannya untuk Sun Resort Watu Jimbar sendiri adalah menjadi hotel yang selalu direkomendasikan ke Saroratu.
2: Pastinya.
1: Ini big recommendation banget sih ya.
0: Jadi
1: karena tadi udah lengkap banget ya, terintegrasinya, food waste-nya juga udah diurusin, dan pastinya memikirkan juga bagaimana karyawan kedepannya ya. Oke, last but not least kita mau ingetin nanti akan ada giveaway. Jadi kepoin terus Instagram kita di @rri_pro2denpasar. Dan kayaknya kita pengen nanya banyak banget ya. Tapi jangan lupa juga kepoin Instagramnya kita juga.
2: Oh iya, boleh.
1: Jangan sama Pro2 biar nanti kamu tahu ada promo-promonya.
3: Betul, ada promo apa, ada spesial apa, lebih dalam lagi mau tanya-tanya silakan boleh langsung ke Instagram kita @sandurushot_jimbar_. Atau bisa langsung ke websitenya aja. Itu udah lengkap banget di www.sandurushot_jimbar.com.
2: Berarti dua-duanya di website.
0: Satu lagi buat yang mau menikmati kolam kita yang besar, tidak harus menginap kan, tetapi harus ada resort dulu. Betul. Karena kami di musim yang rame, kami plotin beberapa kursi aja yang kami keep.
1: Pokoknya lebih detailnya langsung aja DM, langsung aja WhatsApp, kita pasti akan jawab.
3: Oke, jadi nanti kepoin Instagramnya dan websitenya ya.
2: Teman-teman Produa.
1: Dan untuk sekarang kita sayang banget karena kita mau lanjut jalan-jalan di
2: sini. Betul.
1: Jadi teman-teman Produa, terima kasih untuk kamu yang sudah mantengin ya Produa jalan-jalan kali ini di Sun Resort Watu Jimbar. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan kamu jangan lupa kesini aja, jangan jauh-jauh ya teman-teman Produa. So langsung aja kita pamit undur diri, Ronald.
2: Yes. Ronald yang telah menemani kamu di Produa Jalan-Jalan, dan juga ada siapa tadi?
1: Dan aku Maritia di sini, wakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dan see you again di another Produa Jalan-Jalan.
2: Bye-bye!
4: Produa Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih?
5: Ayo! Ikuti keseruan kita mengunjungi tempat wisata yang hits, keren, dan instagramable.
4: Hanya di Produa Jalan-Jalan.
5: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Produa dan Pasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2, dan itu tadi dia Pro 2 jalan-jalan bareng Ronald dan Maritia teman Pro 2. Nah, habis ini kita bakal berlanjut ke yang namanya produksi bintang radio antar Core Wheel teman Pro 2 ya, yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana karena seleksi bintang radio antar Core Wheel ini akan berlangsung dari jam 2 sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Cuma di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sayang banget nih aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu teman Pro 2, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.

0: Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. And yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show, teman Pro 2, dan enjoy di siang hari ini. Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali. Dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Fredella Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

0: Iputu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu percuta alasanku.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Oscar.
1: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
0: Aduh, Kak, boleh ke toilet gak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
0: Ya udah deh.
1: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar. Halo, selamat sore teman Pro 2, kembali bertemu bersama Cakra. Biasanya nemenin kamu dari jam 3, tapi tadi karena ada bintang radio putaran pertama Korwil teman Pro 2, jadi Cakra baru bisa nemenin kamu dari jam 4 ini sampai nanti di jam 8 teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2 di afternoon tea di jam 4 kita bakal dialog bareng sama narasumber hari ini. Jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin di 95,3 FM dari radio teman Pro 2, kamu bisa beranjak ke Facebooknya Pro 2 RR dan Pasar, karena kita bakal live di situ dan kamu bisa menonton apa yang kamu dengar teman Pro 2. Hari ini barengan sama High School Ambassador, kita bakal ngebahas soal menghadapi TKA dengan tepat, strategi menyiapkan diri tanpa panik. Boleh nih kita langsung kenalan bareng sama narasumber sumber yang sekarang hadir di studio. Halo guys.
1: Halo, halo kak.
0: Boleh dikenalin dulu dong. Ini kalian kan dari anggota High School Ambassador nih. Boleh mungkin dari kiriku dulu, ada siapa nih?
1: Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Putra Pendidikan Wahyu.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay, halo teman-teman Pro 2. Sebelumnya perkenalkan aku Putra Pendidikan Andrew.
0: Oke. Okay, ada Wahyu sama Andrew nih. Kalian udah jadi anggota High School Ambassador dari kapan nih guys?
2: Oke, untuk kami menjabat sebagai High School Ambassador itu kurang lebih sekitar kita menjabatnya itu pada bulan Agustus kemarin. Jadi kurang lebih mungkin sudah 2 bulan ya.
1: Ya, sudah 2 bulan.
0: Udah 2 bulan dan kebetulan itu umur 2 Cakra juga baru tahu kalau misalnya mereka ini dari beda-beda SMA semua nih. Kalau kamu Andrew dari mana?
2: Oke, okay, kalau dari Andrew pribadi itu sekolah dari SMA Negeri 1 Kuta Utara.
0: Kuta Utara. Kalau misalnya Wahyu?
1: Kalau Wahyu dari SMA Kristen Harapan Denpasar.
0: Satunya dari yang dekat, satunya jauh banget di Kuta Utara. Kalau kamu Andrew berarti tadi dari kamu rumahnya di mana?
2: Di Dalung, Kak.
0: Di Dalung. Agak jauh juga ya
2: tetap. Iya, lumayan.
0: Oke, okay, dengan 2 bulan kalian udah masuk di anggota High School Ambassador nih. Gimana nih pengalamannya? Kalian masuk ini secara seleksi kah atau seperti apa nih?
2: Bener banget, kalau dari kami pribadi itu masuk sini semuanya diseleksi terlebih dahulu.
0: Okay.
2: Jadi dari 90 atau lebih jumlah pelajar-pelajar yang mengikuti seleksi ini, terpilihlah 30 finalis, yakni 15 finalis putra dan juga 15 finalis putri.
0: Okay.
2: Jadi di sana itu kita ada berbagai macam seleksi, serta di seleksi tersebut disaring dan tetap ada prakarantina hingga karantina dan puncaknya di grand final.
0: Oh, dan kalian adalah salah satu dari 90 tadi ya?
2: Yes,
1: betul. Ya, betul.
0: Wow, gimana nih grand final kemarin, menegangkan nggak?
1: Kalau misalnya grand final itu pasti kalau misalnya rasa tegang itu wajar ya kak. Cuman kalau misalnya kita tegang terlalu berlebihan itu gak baik. Jadi kalau misalnya kemarin Wahyu pribadi itu jujur aja tegang, tapi Wahyu bisa ngatasin cara tegangnya itu.
0: Oke, okay. Dan kalau misalnya dilihat karena adanya High School Ambassador, tapi aku pengen tahu sebelumnya High School Ambassador ini dari kapan adanya?
2: Oke, okay, High School Ambassador ini kurang lebih kita pribadi sudah di angkatan yang keempat.
0: Angkatan yang keempat, oke.
2: Yes, jadi kita ini bisa dibilang cukup baru tapi tidak baru juga.
0: Kalau angkatan keempat berarti setiap tahun kan ini ya?
2: Yes, betul.
0: Untuk seleksinya berarti dari 2022 ya?
2: Yes.
0: Oke. Okay.
2: 2023.
0: 2023, oke. Okay. Di 2 bulan kalian ini akhirnya menemukan teman di luar SMA atau sebelumnya karena udah temenan aja, atau dari High School Ambassador ini kalian baru nemu teman di luar SMA? Misalnya kamu Wahyu dari Harapan terus ketemu dari Andrew yang dari Kuta Utara gitu kan, ada yang dari SMA mana juga kayak gitu juga atau gimana?
1: Oke, okay, jadi kak, kalau misalnya kita dari High School Ambassador itu adalah duta pendidikan dalam tingkat Provinsi Bali. Jadi kita ini berasal dari berbagai sekolah yang ada di Provinsi Bali. Terdapat di Provinsi Badung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, hingga Kabupaten Tabanan, kak. Jadi bagaimana cara kita untuk menyatukan teman-teman kita yang dari berbagai sekolah menjadi satu dalam wadah High School Ambassador?
0: Oke, berarti banyak ketemu temannya karena dari High School Ambassador ini ya?
2: Iya, yes, betul juga.
0: Oke, kita hari ini bakal ngebahas soal menghadapi TKA dengan tepat, strategi menyiapkan diri tanpa panik. Oke, okay. Sebelum kita mulai lebih jauh dulu, kita kita bedah dari topik kita hari ini. Mungkin kalau misalnya kayaknya di angkatanku dulu waktu aku SMA belum ada yang namanya TKA. Boleh dijelasin gak sih TKA ini sebenarnya apa?
1: Oke, jadi apa itu TKA? Jadi Kak, kalau misalnya kita berbicara TKA, tentunya ini adalah topik yang paling hangat yang kita berbicara pada saat ini. Jadi kita ketahui pada saat ini TKA adalah singkatan dari Tes Kemampuan Akademik. Jadi TKA ini adalah asesmen terstandar untuk mengukur capaian akademik siswa SMA, SMK, SMP hingga SD. Jadi kalau misalnya TKA itu kita diajak untuk mengukur kemampuan akademik kita melalui 5 mapel. Terdapat 3 mapel utama yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta Matematika dan 2 mapel pilihan yang dipilih oleh siswa.
0: Oke, ini 2 mapel pilihan ini dikategorikan dari jurusan yang diambil dari siswa ya?
1: Betul Kak.
0: Berarti kalau misalnya IPA 2 mapel pilihannya apa aja?
1: Kembali lagi dengan pilihan siswanya Kak. Kalau kita kan kelas 12 sebentar lagi mau kuliah nih Kak. So, otomatis kita tentunya ambil TKA dong. Kalau misalnya kita mau kuliah, kita kembali lagi sesuaikan dengan universitas dan fakultas yang kita inginkan. Misalnya dalam bidang kesehatan, itu dari Kementerian Pendidikan itu menyarankan untuk mengambil mapel biologi dan kimia dan juga teknik mengambil fisika dan matematika tingkat lanjut. Namun kembali lagi kepada siswa mengambil mapel pilihan yang ia inginkan.
0: Oke, kayak gitu. Dan kalian sekarang udah di kelas berapa nih?
2: Sudah di kelas 12 kita.
0: Kelas 12. Wah, berarti sekarang lagi persiapan ya?
2: Yes, betul banget.
1: Betul, Kak.
0: Gimana persiapan TKA yang akan kalian hadapi? Udah mulai nyicil-nyicil dari sekarang kah, nyari soal dan segala macam? Tryout gitu. Sekarang masih ada tryout enggak sih?
2: Yes, tentunya kalau dari kita pribadi sudah melakukan persiapan dari bisa dibilang jauh-jauh hari atau jauh-jauh minggu. Jadi kurang lebih mungkin hamin 1 bulan ataupun lebih dari itu kita juga sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti les, kita belajar materi-materi baru, kita latihan soal TKA dan juga tryout tentunya. Jadi dari situ semoga ketika hari TKA nanti kita bisa do the best lah pokoknya.
0: Nah, kayak gitu tuh per dua. Jadi memang penting ya untuk melakukan apa namanya persiapan jauh-jauh hari ya. Yes. Daripada mepet-mepet misalnya satu minggu baru belajar itu. Biasanya kalau misalnya TKA berarti kalian ke sekolah lain kah atau dilakukan di sekolah kalian masing-masing?
1: Oke Kak, kalau misalnya kita TKA itu di sekolah kita masing-masing Kak, tetapi pengawasnya terdapat dari berbagai sekolah yang berbeda guru-gurunya. Nah, jadi kalau misalnya kita TKA itu kita di sekolah, kita menjalankan 4 hari untuk tahun ini Kak, tahun 2026. Di tahun pertama, di hari pertama itu kita menjalankan mapel bahasa Indonesia, mapel di hari kedua kita menjalankan mapel bahasa Inggris, dan di hari ketiga yaitu mapel matematika, di hari keempat yaitu langsung 2 mapel pilihan Kak. Yang disesuaikan dengan siswanya masing-masing.
0: Wow, berarti kalau misalnya di ini udah semester berapa ya, berarti semester 1 atau 2? Udah kedua ya?
1: Masih semester 1 Kak.
0: Semester 1 udah mempersiapkan pilihan untuk apa namanya mapel 2 pilihan itu tadi belum sih?
2: Sudah.
0: Oke. Nah, tantangannya biasanya yang dihadapin sama siswa SMA tuh kayak gimana sih untuk mempersiapkan TKA nih?
2: Oke, tantangan untuk siswa SMA menghadapi TKA itu biasanya banyak hal Kak, mulai dari seperti kegiatan-kegiatan lain di luar belajar, entah itu organisasi kah atau hobi seperti itu. Dan juga biasanya tantangan buat kita pribadi itu adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita atau terlalu memberikan tekanan yang berlebihan kepada diri kita. Jadi itu benar-benar sebuah tantangan yang perlu dihadapi oleh semua kelas 12, kelas 9 ataupun kelas 6 yang ada yang akan menghadapi TKA, karena itu kalau kita berhasil melewati tantangannya maka di hari TKA nanti pasti kita bisa lakukan yang terbaik.
0: Oke, nah balik lagi karena kalian ini adalah kelas 12 yang mana semester pertama pun juga sudah mempersiapkan, punya strategi tersendiri nggak untuk kan mapelnya ada 5 nih, kalau misalnya kita kalau misalnya kita hajar 5-5-nya dalam sehari kan lumayan burn out juga ya. Kalian punya strategi nggak sih untuk mempersiapkan ini biar nggak burn out gitu?
2: Oke, kalau dari strategi sendiri pastinya setiap orang punya strategi yang beda-beda. Mm-hmm. Tapi kalau dari kita sendiri bisa nyaranin beberapa strategi. Yang pertama pastinya kayak kita dari jauh-jauh hari itu belajar mempersiapkan dari materi-materi yang ada. Kita pahami seluk-beluknya, bukan cuma menghafal, tapi benar-benar mengerti tentang isi materi tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi kalau kita melihat dari waktu sekarang tinggal 2 minggu lagi atau hamin 14, itu bisa banget dengan cara kita fokus pada latihan soal, kita try out dibandingkan dengan mempelajari hal-hal baru, karena dari try out tersebutlah nanti kita bakal belajar juga tentang oh hal ini ternyata seperti ini, jadi kita semakin belajar hal baru lagi gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya sekarang aku mau tanya ke Wahyu nih, gimana caranya untuk menghadapi, kan udah mempersiapkan strategi nih, secara strategi materi udah, secara strategi fisiknya udah, tapi kalau untuk menghadapi rasa gugup cemas itu kan berkaitan dengan mental ya. Ini gimana caranya untuk menghadapi rasa seperti itu?
1: Oke, kalau misalnya sekarang kan udah hamin 14 nih kak, tentunya kalau misalnya rasa gugup, khawatir ataupun sebagainya itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi ketika perasaan ini terlalu berlebihan, tentunya itu tidak baik bagi kita siswa kelas 12, kelas 9 ataupun kelas 6, karena itu bisa mengganggu konsentrasi kita dan mempengaruhi hasil dari TKA itu tersebut. Namun biasanya Wahyu kak, biasanya itu Wahyu menyesuaikan dengan apa yang Wahyu inginkan. Misalnya Wahyu melakukan hobi, melakukan time management, yang mana untuk belajar TKA, yang mana untuk melakukan untuk diri sendiri, misalnya melakukan hobi kak, misalnya Wahyu kan suka traveling nih, Wahyu biasanya jalan-jalan nih misalnya ke daerah Bandung, biar Wahyu tuh gak mumet terlalu mikirin TKA ataupun terlalu banyak latihan soal.
0: Oke, kayak gitu ya, jadi memang harus dipilah-pilah juga ya, biar gak burn out itu tadi. Tapi yes, kalian di kelas 12 ini masih nongkrong gak?
2: Masih tentunya
0: masih,
2: kak.
0: Masih ya? Biasanya aku dulu soalnya kalau udah kelas 12 mikirin si UN ini, karena di zamanku dulu UN udah gak nongkrong sama sekali. Tapi masih menyempatkan untuk nongkrong ya kalian ya?
2: Masih kak, masih, karena kak, tentunya dukungan sportif dari teman-teman itu juga perlu dan penting. Karena untuk generasi kita saat ini itu bukan cuman belajar 24 jam yang paling penting, tapi tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara kesehatan mental kita, tentang bagaimana kita mampu ataupun bisa berada dalam kondisi yang fit lah untungnya.
0: Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal TKA nih, biasanya untuk menghadapi ujian-ujian seperti ini, kita juga mendapatkan amunisi dari misalnya les tambahan, pun dari sekolah ataupun dari yang di luar sekolah juga sekarang kan banyak. Nah menurut kalian seberapa penting sih kita menambah les ini, atau kalau misalnya kita mampu belajar sendiri ya udah nggak apa-apa belajar sendiri, nggak harus les, atau gimana nih menurut kalian?
1: Oke kak, jadi kembali lagi dengan keputusan siswa masing-masing, bahwa persiapan TKA itu dilakukan oleh siswa tersebut kak. Okay. Walaupun dia banyak les ataupun sebagainya, tetapi lesnya itu bolong-bolong atau belajarnya bolong-bolong itu kan percuma ya kak.
0: Aja.
1: Jadi kalau misalnya dari Wahyu pribadi, siswa bisa melakukan belajar secara mandiri kak. Kan sekarang internetnya makin luas, aksesnya makin luas. Terus masing-masing sekolah juga sudah memberikan soal-soal TKA dan juga pembinaan TKA. Jadi kuncinya sih kita sebagai siswa itu harus rajin belajar dan latihan soal, bukan tergantung seberapa banyak les yang kita ikuti kak.
0: Oke, jadi emang yang penting adalah gimana caranya kita menjawab soal-soal itu ya, bukan kebanyakan les tapi gak ada yang masuk ya.
1: Betul.
0: Oke, di tengah ujian, tekanan ujian ini, gimana caranya kita nih fokus, mengunci fokus biar gak terdistraksi oleh media sosial dan juga rasa malas. Iya sih, biasanya kalau misalnya kadang bener tadi kata Wahyu, karena internet juga sekarang luas, tapi giliran buka HP yang dibuka media sosial, bukan web. Gimana nih caranya untuk biar kita fokus sama apa yang kita kerjakan sekarang?
2: Okay, jawabannya simple, itu adalah kenali dulu diri kita, kenali tujuan kita, kenapa kita harus belajar. Jadi dari kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kenapa kita harus belajar? Tentu kalau kita belajar itu kita bisa menambah ilmu dan kita bisa siap untuk mengerjakan soal-soal TKA.
0: Okay.
2: Nah, jadi kalau niat kita udah jelas dari awal, maka ketika kita mendapatkan distraksi, ketika kita dapat hambatan, itu semakin besar kemampuan kita untuk bisa menahan distraksi tersebut.
0: Oke, okay. Kayak gitu tuh nomor 2. Jadi memang kita sebagai generasi muda, apalagi kamu tadi yang sekarang ada di kelas 6, kelas 9 dan juga kelas 12, sekarang mungkin lagi mumet-mumetnya ya nomor 2 untuk mikirin TKA. Tapi gak apa-apa nomor 2, tadi sudah dibilang sama kakak Wahyu dan kakak Andrew ini, kalau misalnya kita harus jangan panik gitu, belajar yang benar gitu. biar semuanya masuk gitu nomor 2. Apalagi ada 5 mapel tadi ya katanya.
2: Yes,
0: ya. Oke, nomor 2 nanti kita bakal lanjutin lagi setelah yang satu ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Buat kamu yang mau tanya bisa langsung komen aja ke live Facebooknya Perdua RRD Denpasar. Jadi di sini aja di 95,3 FM, cuman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat, atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi, karena pada masa penjajahan, hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Hai teman-teman berdua, balik lagi barengan sama Chakra dan masih bareng sama High School Ambassador teman-teman berdua. Ada Wahyu dan juga Andrew yang hari ini kita bakal masih ngebahas ya teman-teman berdua terkait menghadapi TKA dengan tepat nih teman-teman berdua. Menyiapkan diri tanpa panik. Salah satunya adalah dengan menjaga mental dan juga menjaga fisik kita. Nah, ngomongin soal fisik, kita kan tadi ngebahas soal kalau misalnya menghadapi secara ketakutan kita, kecemasan kita, panik kita seperti itu udah dijelasin sama Wahyu ya. Nah, kalau misalnya ngebahas soal fisik nih, kadang kita kalau misalnya udah mati-matian belajar gitu, jadi kayak nggak tahu waktu, akhirnya begadang karena nyari soal-soal yang mungkin relevan sama TKA. Kalian ada, kalau misalnya tadi ngebahas soal strategi untuk menghadapi rasa cemas seperti itu, kalian punya nggak strategi untuk biar fisik kita itu fit tuh seperti apa gitu, punya nggak?
1: Okay, kalau strategi soal buat kita tubuhnya bisa fit itu tentunya kita ada. Kalau dari Andrew pribadi, itu penting banget yang namanya tidur atau istirahat. Jadi Andrew sendiri udah coba telaah tubuh Andrew sendiri, kayak Andrew pelajari, okay, kalau misal aku kurang tidur, aku pasti susah fokus, aku pasti susah buat baca-baca soal, mengerti soalnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau aku tidurnya cukup, aku makan makanan yang gak sembarangan, itu hasilnya lumayan. Ketika aku mengerjakan soal, ketika aku baca soal, itu benar-benar kayak dalam satu kali baca aku bisa ngerti pertanyaannya, aku bisa ngerti isi soal ceritanya, aku bisa langsung dapat jawaban.

0: kita gak bisa memahamin soal, kita kekurangan waktu tidur, ataupun sebagainya. Jadi benar banget apa yang dibilang sama Andrew, kita kurangi begadang-begadangnya, walaupun TKA makin hari makin dekat ya kak. Tapi kita istirahat itu penting kak. Jadi kita itu tidur itu harus 8 jam. Jadi walaupun kita misalnya nih kita begadang, kita misalnya sistem SKS, kita belajar terus pas sebelum TKA itu kan percuma juga ya kak. Jadi kalau misalnya dari Wahyu pribadi, itu Wahyu biasanya kurangin begadangnya, Wahyu konsumsi makanan apa yang bagus untuk tubuhnya Wahyu, dan juga Wahyu biasanya setiap satu minggu sekali Wahyu itu jogging kak.
1: Iya benar, olahraga itu kayaknya penting juga ya buat kita, apalagi kalian yang kelas 12, kayaknya kalau misalnya nggak olahraga kayak agak kaku-kaku juga ya. Okay, kalau misalnya ngomongin soal begadang, berarti kalian udah punya nih jam yang tepat, bukan jam yang tepat, tapi kalian udah memastikan okay, jam segini aku harus tidur. Nah di kelas 12 rata-rata, mungkin nanti Wahyu atau Andrew bisa jawab masing-masing ya, karena mungkin jamnya kan sama ya, jamnya berbeda gitu. Kalian kalau malam mentok tidur paling malam jam berapa?
2: Okay, mau dari Wahyu atau Andrew dulu nih?
0: Dari Wahyu aja.
1: Boleh.
0: Okay, jadi kalau misalnya Wahyu itu maksimal itu jam 11 malam. Gak boleh lebih dari jam 11 malam. Kenapa? Karena tubuh kita semakin tengah malam itu tubuh kita akan mengalami berbagai apa ya, kalau misalnya gejala-gejala yang dialami tubuh, misalnya kalau misalnya tidur jam 12 itu kita bakal pusing. Jadi kalau misalnya berdasarkan data kesehatan itu sebaiknya kita tidur di jam 9 ataupun jam 10.
1: Okay, itu dari Wahyu seperti itu. Kalau misalnya dari Andrew seperti apa nih?
2: Okay, kalau dari Andrew pribadi itu kurang lebih mirip-mirip kayak Wahyu. Jadi jam 11 itu adalah jam maksimal Andrew buat begadang lah bisa dibilang. Tapi kalau semisal Andrew tidur di atas jam 11 itu pernah ngerasain kondisi di mana kayak kok okay, aman lah nih malam-malam nggak ngantuk masih kuat yuk belajar lah gas kayak gitu. Tapi ketika besok paginya bangun tidur itu susah banget, capek banget, dan ketika belajar di sekolah pun juga nggak bisa fokus, rasa ngantuk masih ada, dan ketika dikasih pertanyaan juga bingung sendiri kok nggak bisa jawab kayak gitu.
1: Jadi emang yang harus digarisbawahi adalah istirahat dan juga makan yang teratur ya.
0: Yes, betul banget.
1: Nah ini kalau misalnya tadi kita ngebahas soal dukungan kalian terhadap diri kalian sendiri seperti itu, sekarang kalau misalnya kita ngobrolin soal dukungan teman-teman dan juga dukungan orang-orang terdekat kalian, entah itu guru kalian ataupun orang tua kalian, seperti apa nih dalam membantu kalian untuk mempersiapkan TKA ini?
0: Okay, jadi kalau misalnya TKA itu kan kita pasti ngalamin rasa gugup, cemas ataupun sebagainya. Jadi walaupun kita belajar, tetapi kalau misalnya ada rasa cemas ataupun sebagainya, itu kan akan mempengaruhi hasil dari TKA kita. Jadi persiapan materi itu bagus, tetapi mental adalah yang utama. Jadi kalau misalnya Wahyu, itu Wahyu biasanya bercerita kepada keluarga dan juga kepada guru ataupun orang terdekat untuk memberikan dukungan dan meminta doa agar TKA-nya Wahyu itu lancar kak.
1: Sempat diskusi juga berarti sama kalian, ada gini nggak, kalian ada diskusi nggak sama teman-teman mungkin aku punya nih contoh soal yang kayak gini, siapa tahu nanti keluar di ulangan yang ini gitu. Kalian ada diskusi kayak gitu nggak sih ke teman-teman
2: kayak belajar bareng gitu ya kak? Ada pastinya kak, karena dengan belajar bareng itu kita benar-benar kayak okay, aku bisa di sini tapi aku kurang bisa di situ. Nah dan kalau teman yang udah bisa itu pun dia juga bisa dibilang merecall kembali ingatan dia, merecall kembali pemahaman materinya dia. Jadi dengan kita belajar bareng itu bukanlah suatu hal yang tidak baik, tapi justru itu adalah hal yang bisa dibilang menguntungkan, asalkan ketika kita belajar bareng itu kita tidak ada distraksi yang berlebihan kayak main game atau bercanda yang berlebihan.
1: Iya, kadang kalau misalnya kayak gitu kan biasanya ke rumah teman gitu kan ya. Habis itu pesan makan, makannya yang dilamain, belajar yang enggak. Okay, sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir, deg-degan enggak nih kalian? Tadi kalau misalnya aku nanya deg-degan enggak masuk ke Grand Final High School Ambassador, tapi sekarang pertanyaannya adalah deg-degan enggak untuk dekat-dekat dari TKA ini kalian sendiri sebagai pribadi kalian, ada masih ada

0: rasa takutnya, ada cemasnya atau gimana nih? Atau udah 100% nih aku siap menghadapi TKA?
1: Oke, pastinya kalau soal deg-degan itu pasti ada. Mm-hmm. Yang namanya ujian itu pasti menguji diri kita. Jadi benar-benar kayak oke, aku harus lakukan yang terbaik. Jadi dari sanalah itu kayak kita ada kayak tekanan pribadi. Nah, tapi dari kita sendiri itu udah sama-sama belajar kalau yang namanya tekanan berlebihan itu enggak bagus. Jadi better dari tekanan itu kita pakai untuk push diri kita untuk belajar, untuk menguasai materi, kita try out segala macam.
0: Gitu. Nah, itu kalau misalnya dari Andrew, kalau dari Wahyu sendiri gimana nih menghadapi TKA yang semakin hari kayaknya semakin dekat nih?
2: Oke, kalau misalnya sekarang kan udah hamin 14 TKA nih Kak. Tentunya kalau misalnya rasa grogi, cemas atau what sebagainya, itu adalah hal yang sangat wajar yang dirasakan oleh siswa kelas 12 terutama Kak. Jadi kalau misalnya Wahyu pasti ada rasa grogi, tetapi Wahyu itu gak berpatokan pada grogi tersebut. Wahyu persiapkan TKA melalui strategi-strategi, dan juga Wahyu terus untuk mempersiapkan TKA ini. Tetapi Wahyu juga, ya tadi Wahyu bilang, olahraga dan juga sebagainya, biar Wahyu itu gak burn out. Karena walaupun kita udah siap, tapi kalau misalnya kita burn out kan sama aja ya Kak.
0: Benar, oke. Nah tadi sempat di mention juga kalau misalnya TKA hamin 14, jadi tepatnya di tanggal berapa nih kalian bakal TKA?
2: Kalau Wahyu sendiri itu di gelombang 1 sesi 1 Kak, tanggal 26 Oktober.
0: Kalau Andrew?
1: Kalau dari Andrew pribadi itu di gelombang 2 sesi 1, itu sekitar awal-awal minggu pertama di bulan November.
0: Oh, kayaknya Andrew lebih masih bisa bernafas panjang nih.
1: Iya, yeah, betul banget.
0: Oke, okay, karena udah di jam segini juga, mungkin ada pesan-pesan gak nih buat temen pro 2 yang sekarang lagi nonton dari Facebook ataupun sekarang lagi dengerin di 95,3 FM. Kalian ada pesan-pesan gak nih? Dan juga siapa tahu dari mereka ada yang pengen gabung ke High School Ambassador, gimana sih caranya Kak? Gitu. Boleh mungkin dijawab?
1: Oke, yang pertama dari untuk TKA dulu ya. Untuk teman-teman pro 2 perlu diingat, kita sama-sama belajar bareng-bareng di sini. TKA itu tes buat kita, ujian buat kita. Jadi yang namanya ujian pasti bisa kita selesaikan dengan maksimal. Jadi jangan terlalu dibikin pusing, jangan terlalu diberikan tekanan, tapi justru percayalah sama semua proses yang udah kita jalanin. Percaya sama semua kita, teknik-teknik kita belajar, cara kita memahami soal-soal gitu. Jadi just do our best and let God do the rest.
0: Asoy, coba kalau dari Wahyu sekarang.
2: Jadi buat teman-teman pro 2, walaupun TKA makin hari makin deket, kita harus ingat kita punya kemampuan masing-masing. Walaupun kita udah siapin TKA dengan maksimal, tetapi kalau misalnya kita punya perasaan cemas ataupun sebagainya, itu adalah hal sangat wajar. Tetapi kita gak boleh berpatokan sama itu teman-teman. Jadi kita sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, tubuh kita mempunyai kemampuan yang semaksimal mungkin, dan material kita juga punya semaksimal mungkin. Jadi apapun itu hasilnya, itu adalah kemampuan diri kita sendiri.
0: Keren. Dan itu dia. Tapi tadi belum dijawab tuh, kalau misalnya ada yang mau gabung ke High School Ambassador seperti apa nih? Boleh dikepoin sosial medianya di mana gitu, dan juga Kak, aku mau masuknya di bulan depan bisa enggak nih gitu.
1: Oke, untuk yang mau, untuk teman-teman pro 2 yang mau join High School Ambassador itu bisa banget, tapi dengan kata tapi, yaitu tahun depan. Karena untuk tahun ini masih kami yang menjabat. Jadi kami tunggu teman-teman yang untuk mendaftar di High School Ambassador, itu teman-teman bisa pantengin di Instagram kami di @highschoolambassador, di @highschool_ambassador.
0: Oke, okay, ada di Instagram aja atau di media sosial lain juga ada?
2: Kita punya banyak media sosial Kak. Kita punya YouTube High School Ambassador. Jadi kalau misalnya teman-teman pro 2 kepo nih gimana kegiatan High School Ambassador, teman-teman bisa follow akun Instagram High School Ambassador dan juga melihat kegiatan dari High School Ambassador di YouTube juga Kak.
0: Oke, seperti itu teman-teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen gabung sama High School Ambassador, bisa ditunggu di tahun depan ya. Dan karena udah di jam 5 lebih 1 menit juga teman-teman pro 2, sepertinya sudah cukup Cakra dan Andrew dan juga Wahyu menemani kamu di dialog alternatif hari ini. Terima kasih Wahyu dan juga Andrew, semoga TKA-nya lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Rencananya udah kepikiran belum PTN mau ngambil kuliah di mana nih?
1: Sudah
0: Kak. Oke, semoga Cakra doain diterima di PTN yang dicapai gitu. Dan doa yang sama juga buat kamu tuh umur 2 yang sekarang lagi mengikuti dan mempersiapkan TKA tuh umur 2. Nanti barengan sama Cakra lagi sampai jam 5 tuh umur 2. Dialognya sudah diakhiri dulu dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Cakra Yanuar bertugas pamit dari live Facebooknya Perdua Era Denpasar. Dan sampai jumpa nanti. Bye-bye.

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Syakra teman Pro 2 dan sudah di jam 5 lebih 21 menit dan Syakra masih menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, selama beberapa jam ke depan sebelum memasuki jam 6, karena jam 6 bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi ini teman Pro 2. Dan di jam 6 lebih 17 menit Syakra juga bakal hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang Cakra mau bawain kamu informasi lokal hari ini teman Pro 2, mau update-update kamu terkait informasi yang ada di kota Denpasar, Pulau Bali dan juga Indonesia pada khususnya teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Formasi pertama datang dari YLKI yang sebut ke sektor pariwisata wajib penuhi hak konsumen nomor 2. Jadi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia Bali menekankan pentingnya sektor pariwisata ini memenuhi hak konsumen yang mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa nomor 2. Direktur YLKI Bali Tumpur 2 Iputu Armaye di Denpasar menekankan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata dunia terbuka bagi masyarakat dari berbagai daerah dan mancanegara yang ingin berlibur. Untuk itu Tumpur 2 pelaku usaha pariwisata harus menempatkan wisatawan sebagai konsumen yang memiliki hak dan harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tumpur 2. Ya sebenarnya dua pihak harus bersinergi ya Tumpur 2, nggak cuma konsumennya aja yang mendapatkan hak, tapi juga pelaku usaha dan juga pelaku pariwisata juga harus mendapatkan hak dan kewajiban mereka juga harus terpenuhi gitu Tumpur 2. Jadi dua-duanya juga jalan gitu Tumpur 2. Kalau misalnya satu pihak aja yang merasa kayaknya aku terlalu effort deh. Udah kayak ngobrolin relationship, tapi bener tuh nomor 2 kayak harus equal gitu tuh nomor 2. Effortnya itu harus equal. Jangan yang satunya merasa aduh aku terlalu berat nih untuk memikul dalam transaksi ini gitu. Enggak gitu ya tuh nomor 2. Harus seimbang antara konsumen dan juga penjualnya.

0: Bunda, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, ayo ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping crush jelly, Mode.
1: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping crush jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Semua Perdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra akan sambung informasinya Semua Perdua. Setelah tadi kita ngebahas soal pariwisata, sekarang geser lagi Semua Perdua. Tadi sebelum Cakra berangkat siaran Semua Perdua, sumpah Cakra agak kesal sedikit ya Semua Perdua, karena beberapa hari kebelakang ini semua menjadi macet karena yang namanya antri bensin gitu.

bahwa pihaknya memperkuat pasokan Pertalite dan Pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali. Pertamina mengerahkan kapal tanker yang mengangkut tambahan pasokan BBM jenis Pertalite dan Pertamax itu dan dijadwalkan tiba pada hari Senin tanggal 12 Oktober hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober dan juga hari Jumat tanggal 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem, Sumatera Utara. Beliau menjelaskan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari yang sekaligus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan pasokan dan mengatur prioritas distribusi agar kebutuhan SPBU dapat terpenuhi sesuai kondisi di lapangan Tumpur 2. Ya, jadi semoga dengan adanya tambahan pasokan BBM ini Tumpur 2, semoga antreannya nggak mengular lagi nih Tumpur 2. Agak trauma ya, panjang banget dan bikin macet satu lebar jalan Tumpur 2. Karena udah 54 menit nanti Cakra bakal balik lagi Tumpur 2 di setelah azan maghrib Tumpur 2, karena di jam 6 tepat Tumpur 2 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi, dan di jam 6 lebih 16 menit Tumpur 2 Cakra juga, bukan 16, jam 6 lebih 17 menit Cakra bakal hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teki-teprat yak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kau.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Ayo balik lagi barengan sama Cakra Tomo Perdue. Dan sebelum kamu masuk ke Ini Indonesia di jam 7 nanti Tomo Perdue, Cakra bakal bawain kamu informasi terkait buka budaya di Indonesia di jam 7 Tomo Perdue. Tapi sebelum memasuki jam 7, Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi lainnya nih Tomo Perdue, sampai nanti kurang lebih di jam 7 jam 6 lebih 50-an lah ya nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas satu mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar sajian lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Ya, semua per 2 masih balik lagi bareng sama Cakra. Dan informasi yang pertama ini tuh per 2 masih dari daerah Bali, tepatnya di Desa Panglipuran tuh per 2 yang masuk menjadi daftar desa paling indah di dunia 2026 versi Conde Nast Traveler. Aduh, belibet mulu dari tadi. Ini menjadi kabar yang membanggakan ya Tumper 2 untuk Pulau Bali, Tumper 2 Provinsi Bali, karena Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli ini masuk dalam daftar The 53 Most Beautiful Small Towns in the World versi Conde Nast Traveler yang diterbitkan pada Maret 2026 Tumper 2. Desa adat ini dinilai menawarkan pengalaman untuk menikmati kehidupan tradisional Bali melalui tata ruang yang terjaga, jalan berbatu yang rapi, serta deretan rumah dengan arsitektur yang khas Tumper 2. Sekitar 40% wilayah desa juga berupa hutan bambu yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat Tumper 2. Keunikan Panglipuran ini juga dapat dilihat Tumper 2 dari penerapan konsep tata ruang tradisional Trimandala yang membagi wilayah desa menjadi 3 zona berdasarkan tingkat kesucian, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan juga Nista Mandala Tumper 2. Untuk pengalaman budaya yang lebih meriah Tumper 2, Conde Nast Traveler ini merekomendasikan kunjungan saat Hari Raya Galungan ketika jalan utama desa dihiasi deretan penjor yang cakep Tumper 2. Jadi buat kamu Tumper 2 yang sekarang lagi liburan di Bali gitu ya Tumper 2 dan sedang mendengarkan per 2 RRI dan Pasar, kamu bisa mencoba untuk ke Desa Panglipuran. Belum ke Bali rasanya kalau misalnya belum mampir ke Desa Panglipuran.

kelapa dua dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

Per dua karena udah 56 menit lepas dari jam 6. Nanti di jam 7 kamu bakal Cakra temenin di Ini Indonesia. Temu per dua Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia dan single-single yang pastinya Indonesian semua. Temu per dua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

Dalam tradisi Jawa dan Bali, gamelan punya hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat umum perdua. Instrumennya dimainkan secara berkelompok dan setiap bagian saling melengkapi. Menariknya umum perdua, konsep ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Gak ada satu alat yang terus-terusan menjadi pusat perhatian. Ada gong, ada kendang, ada metalofon atau gangse, atau balungan umum perdua. Dan instrumen lainnya yang punya peran masing-masing untuk membentuk satu kesatuan musik. Jadi kalau diibaratkan kehidupan, gamelan seperti pengingat bahwa yang berbeda-beda justru bisa terdengar paling indah ketika dimainkan bersama.

0: Fakta Loh.
1: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Pernah dengar kata kelangan carita tamu perdua? Namanya mungkin masih asing buat sebagian anak muda kayak kita ya. Kelangan carita ini merupakan bentuk pertunjukan tradisional Jawa yang memadukan cerita, tembang, dialog, gerak, dan musik dalam satu pertunjukan. Yang membuatnya menarik tamu perdua, kelangan carita bisa dibilang seperti musikal versi tradisional. Jadi cerita nggak hanya disampaikan lewat percakapan, tapi juga melalui tembang dan gerakan para pemain. Istilah kelangan sendiri berkaitan dengan kesenangan atau hiburan, sementara carita berarti cerita. Jadi secara sederhana, kelangan carita bisa dipahami sebagai pertunjukan cerita yang disajikan sebagai hiburan. Menariknya tamu perdua, bentuk seni seperti ini menunjukkan bahwa konsep pertunjukan yang menggabungkan akting, musik, nyanyian, dan juga tarian sebenarnya sudah lama dikenal dalam tradisi Nusantara. Jadi kalau sekarang kita punya drama musikal, ternyata nenek moyang kita juga punya versi musikal tradisional mereka sendiri.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Senin di tanggal 12 Oktober 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, populasi kendaraan listrik di Provinsi Bali mengalami peningkatan pesat hingga menembus angka 17.725 unit pada Oktober 2026 yang terdiri dari 5.000 unit listrik dan mobil listrik teman Pro 2 dan 12.000 lebih sepeda motor listrik. General Manager PLN UID Bali Ajrun Karim mengungkapkan bahwa pertumbuhan armada tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini baru berjumlah 304 unit di 115 lokasi. Dan guna mempercepat perluasan jaringan infrastruktur pengisian daya, PLN membuka peluang kerjasama dan investasi bagi pihak swasta di titik-titik potensial. Langkah kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas sebaran fasilitas pengisian daya hingga ke kawasan wisata, sekaligus mendukung ekosistem transportasi rendah emisi di Pulau Dewata. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Megawati Soekarnoputri, meminta penanganan abrasi pesisir di Bali dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta lembaga riset. Saat meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, ia menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral dan menerapkan filosofi Trihita Karana guna menjaga kelestarian kawasan pesisir. Sisa garis pantai kritis di Bali, teman Pro 2 mencapai 85 km, tercatat masih membutuhkan anggaran penanganan lanjutan hingga 4 triliun rupiah. Guna merumuskan solusi berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum berencana menggandeng BRIN untuk memetakan dinamika iklim, kenaikan muka air laut, serta anomali terkait dengan gelombang secara berkala. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini. Dan selama 1 jam ke depan teman Pro 2, kamu akan ikuti MLC.
1: Teman terbaik.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2 itulah dia, kamu udah dengerin MLC edisi hari ini. Dan kali ini ditulis Srika pada Yumirah yang akan kembali menemani sampai di pukul 12 malam nanti.

cute in mind. Tahu gak sih? Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Siapa nih udah kangen sama aku, teman Pro2? Gimana gak kangen ya, liburnya panjang, betul. Iya, libur yang panjang itu, teman Pro2. Sama sekali aku gak ada mengudara. Tapi dari momen-momen yang telah berlalu kemarin, aku bersyukur banget semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kamu kepo apa yang terjadi, cek aja Instagram aku. Tapi teman Pro2 ya cocok kayaknya ya, karena aku habis ada acara bareng pasangan gitu untuk bisa kita sharing-sharing di Today's Recap hari ini yang bicara soal relationship. Karena gini teman Pro2, orang yang paling dekat dengan kita seringkali jadi orang yang paling bisa nyakitin kita. Ya, entah emang beneran maksudnya menyakiti atau kita aja yang agak lebay gitu teman Pro2 ya, merasa tersakiti. Itu beda ya, dua hal yang berbeda itu teman Pro2. Tapi apapun itu, memang sengaja disakiti atau gak sengaja sekalipun, tetap kamu yang punya controlling atas diri kamu. Dan ini juga nentuin keberhasilan teman Pro2 dalam suatu momen dan suasana dari suatu acara. Karena ketika kamu sudah memutuskan untuk bisa dikatakan ke tahap yang lebih lanjut gitu kan. Kita tahu di dunia ini teman Pro2 banyak sekali acara dan juga momen-momennya. Tapi sebelum kita bahas gimana sih cara mengontrol diri, terutama ketika kamu bareng pasangan punya acara bersama-sama, nanti informasinya. But first let me say congratulations to all of you. Kalau teman Pro2 adalah orang yang sama dengan aku yang kini telah melangkah ke langkah yang lebih jauh teman Pro2, atau bahkan dalam persiapan untuk menuju itu ya, karena kita tahu ini adalah sedang momen dua seayu. Happy wedding for you and your couple teman Pro2. Semoga apapun yang sedang kamu persiapkan, kamu hadapi begitu, dapat dijalankan bersama-sama. Karena at the end of the day, ini bukan hanya tentang hari kamu, hari dia, tapi hari kalian untuk bisa dirayakan.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Zoom, teman Pro 2. Lagu ini pernah viral pada masanya Zoom in, zoom out. Tapi kalau sekarang to the right, to the left, banyak banget trennya perasaan di dunia ini, teman Pro 2. Tapi ya, kalau misalnya memang di dunia ini nano-nano, di dunia ini banyak cobaan, banyak tantangan, tapi banyak juga bahagianya. It's time for you all to release all the things, all the bad things, I think. Karena untuk bisa menerima sesuatu hal yang baik, teman Pro 2, kita harus rilis sesuatu hal yang buruk. Dan teman Pro 2, ketika kita punya acara juga, kita tahu nih, hal buruk bisa saja terjadi. Tapi kalau kita fokus di titik itu aja, gak akan ada habisnya, teman Pro 2. First one, kendalikanlah kepanikan kamu. Ketika mengalami acara, teman Pro 2, ketika punya acara gitu ya, seringkali kita ngadepin masalah yang gak terduga. Misal kayak teknis lah, terus molor lah, atau pengisi acaranya terlambat. Nah, jadi kamu bisa ngontrol diri kamu tetap tenang, teman Pro 2. Atau kamu bisa berpikir jernih, cari solusi tanpa membuat audiens ikut panik. Tapi yang pertama, lagi-lagi yang gak boleh panik adalah diri kamu sendiri. Karena kelihatan loh, teman Pro 2, ketika kamu punya acara, terus kamu panik, terus kamu marah, terus kamu emosi. Meskipun kamu emosinya dengan 1-2 pihak, tapi akan terbawa suasana dan energinya ke orang-orang lainnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Lagi punya acara, wajib jaga energi dan juga mood teman Pro 2. Emosi itu nular. Kalau kamu ya teman Pro 2 ya, sebagai yang punya acara, yang membawakan acara, yang jadi panitia, atau part penting dalam acara itu teman Pro 2, terus wajah kamu itu tegang, terus stres, terus marah. Nah, audiens ini bakal ngerasa gak nyaman. Sebaliknya deh teman Pro 2, kontrol diri yang baik akan buat kamu nampilin energi yang positif dan juga ramah, yang memberikan kesan baik juga untuk berlangsungnya acara.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Masih dari kawasan metropolis Hamburg, Tujuh, Polo, dan Pasar. Menghadapi situasi sulit gak hanya dalam kehidupan teman pro 2, tapi juga dalam acara. Bahkan sulitnya tuh biasanya tingkatannya cukup tinggi ya. Tapi kadang gangguan yang datang dari audiens atau respon yang gak sesuai harapan, ini sebenarnya perlu banget teman pro 2 controlling diri yang baik untuk mencegah kamu ngasih reaksi emosional yang bahkan bisa merusak citra acara. Dan kadang teman pro 2 di momen ini juga, sekalipun ketika kamu rasa kamu sesensitif itu, ya kamu harus punya tempat teman pro 2 untuk bisa meluapkannya sebelum kembali menyambut acara dengan baik-baik saja. Memang sih ya, little bit hurt inside, but it's okay teman pro 2, yang penting outside-nya happy.

0: maju terus pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

acara itu gak harus kok tentang pernikahan aja. Mungkin kalau aku bilang kayak gini, emang Mira nyuruh aku cepet-cepet nikah? Enggak juga teman pro 2, karena Gen Z gak bisa dikituin. Tapi kalau kamu gen milenial, aku diem aja deh teman pro 2. No komen aku, soalnya kamu senior. Tapi teman pro 2, kalau misalnya kamu-kamu adalah orang yang sering merayakan sesuatu yang kecil-kecilan aja deh, kayak monseri, mungkin kamu mikir, aduh kira-kira mau ngedit kemana ya? Itu kan juga namanya acara kan, teman pro 2. Jadi kamu gak harus ketemu orang banyak juga, karena ketemu satu sama lain bareng pasangan juga bisa banget ada masalahnya teman pro 2. Nah tapi kalau misalnya memang ada gangguan-gangguan gitu, jangan sampai kamu yang jadi kompornya ya, nambahin gas gitu percikan. Karena maksud hati kan ingin merayakan sesuatu di momen tertentu. Yang ada malah jadi masalah teman pro 2, karena kamu tidak bisa menghadirkan keikhlasan itu. Tapi kalau ini terus-terusan terjadi, ya patut dipertimbangkan sih ya. Tapi kalau misalnya ini memang sesekali, dan bahkan kadang kamu ngerasa kalau kamu yang membuat masalah ini terjadi, ya udah. Mungkin lebih baik kamu berkaca teman pro 2, karena hubungan itu harus diusahakan oleh dua orang, dua belah pihak, bukan hanya salah satunya.

0: Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan lari kemana-mana ya teman Pro 2. Kamu selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, bisa juga lewat streaming www.rri.co.id. Ataupun buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.
2: Teman terbaik.

Sebenarnya teman pro 2, kita sadar banget kita hidup itu bersosial ya. Kadang kita ngerasa apa yang dilakukan itu biasa aja, tapi kadang juga ada yang ngerasa yang dilakukan berlebihan atau yang dilakukan seharusnya gak begitu. Sebenarnya di pikiran sih teman pro 2 bermainnya ya. Karena kita tahu setiap orang sifatnya beda-beda. Kadang kita itu yang udah kenal banget sama seorang itu bilang kayak, oh ya dia sudah biasa seperti itu, atau dia memang gitu orangnya. Atau kalau dalam bahasa Bali, anak mulut gitu ya, anaknya jadi santai-santai kan. Jadi gak usah dibawa hati teman pro 2. Cuman kan beda ceritanya ketika kita sensitif ya. Jadi waktu sensitif tuh ada banget rasanya kayak, mungkin dia maksudnya gak gitu, tapi kok aku sakit hati. Coba praktikan deep breathing teman pro 2. Ketika kamu ngerasa mumet banget, stres, atau bahkan ini kenapa sih situasi ini harus aku hadapi, dia mungkin maksudnya gak begitu, tapi aku kok nerimanya agak sakit ya. Jadi teman pro 2, ambil nafas dalam-dalam lewat hidung kamu selama 4 detik dan tahan 4 detik, terus embuskan perlahan lewat mulut 4 detik. Ini latihan simpel sih, tapi bisa loh menurunkan hormon stres di otak kamu. Ya meskipun gak instan-instan banget, tapi setidaknya beberapa persen stresnya berkurang lah ya.

0: 1973 ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

It's time to grounding. Ini gak cuma bicara tentang bangunan loh, ada groundingnya. Karena ini bisa membatasi overthinking kamu. Dalam hubungan kita punya banyak acara. Dalam hubungan kita membuat acara itu ada, teman pro 2. Tapi kalau pikiran kita mulai kemana-mana, bawa lagi deh fokus ke saat ini dengan teknik 5-4-3-2-1. What is that? Five's the meaning of benda, teman pro 2, yang kamu lihat. 4 benda yang bisa disentuh, 3 suara yang bisa didengar, 2 aroma yang bisa dicium, dan 1 rasa di lidah. Jadi teman pro 2, kamu bisa lakukan cara ini lagi-lagi 5-4-3-2-1, yaitu 5 benda yang kamu lihat, 4 benda yang kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, 2 aroma yang kamu cium, dan 1 rasa yang ada dalam lidah kamu. Bukan yang ada ya, yang bisa kamu rasakan gitu teman pro 2. Nah, dari sini kita bisa lihat metode psikologis ini bisa meredakan kecemasan kamu, menghentikan overthinking, dan ngatasin kepanikan dengan memaksa otak kamu itu kembali fokus ke realitas saat ini. Present moment, what's happened di saat itu juga.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Teman terbaik.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Sudah di menit ke-42 aja nih teman Pro 2 ya. Ada Isyana yang gabung untuk hari ini. Kita mau nyapa teman Pro 2 aja. Kamu ada mau request sih, cuman iseng aja. Ya udah deh ya. Tapi buat teman Pro 2 yang lain, kira-kira 20 menit ke depan masih sih aku bisa temenin request-requestan kamu. Dan sebenarnya aku udah kehilangan teman Pro 2. Karena kenapa, kita ganti nomor ya. Jadi ada yang biasanya langganan ngechat, ini belum balik lagi nih kayaknya ya. Atau lagi malam ini lagi off kali ya dengerinnya. Itu buat kamu-kamu yang baru dengerin atau biasanya chat di nomor berbeda, kali ini aku arahkan kembali. Kalau bisa save nomornya Pro 2 di 0896 220 953. Jadi aku tungguin requestan kamu teman Pro 2 atau salam-salam yang mau gabungan. Dan banyak banget sih cara menuju Roma, termasuk teman Pro 2 cara untuk menenangkan pikiran. Karena ya emosi negatif teman Pro 2 itu bisa membuat kamu semakin buruk kondisinya ya. Dalam artian ketika kondisi kamu buruk, ya kamu gak akan bisa maksimal melakukan sesuatu, apalagi menghadapi acara atau pekerjaan di depan kamu. Waktu kamu tidur, otak kamu kan pakai proses itu sebagai momen penting yang sebutannya adalah synaptic pruning. Nah, ini correct me if I'm wrong ya teman Pro 2 ya. Yaitu bersih-bersihin racun sisa aktivitas seharian. Kalau proses ini keganggu, biasanya gara-gara kurang tidur, jadi otak kamu agak-agak ngatur emosi amigdala gitu teman Pro 2. Jadi sangat reaktif. Dan karena itulah kamu jadi jauh lebih sensitif, mudah cemas, gampang marah, dan juga susah berkonsentrasi. Tapi teman Pro 2, ketika memang ini terjadi, kamu untuk bisa mendapatkan tidur 7-8 jam yang benar-benar berkualitas, coba deh lakuin ini teman Pro 2. 10 jam sebelum tidur kamu berhenti minum kopi, teh, dan juga coklat gitu misalnya. Kemudian 3 jam sebelum tidur stop makan berat dan juga alkohol supaya lambung kamu bisa break. 2 jam sebelum tidur gak usah melakukan pekerjaan, apalagi aktivitas yang menguras pikiran. 1 jam sebelum tidur, jangan main HP, jangan buka laptop, jangan nonton TV karena sinarnya bisa ngerusak hormon tidur. Dan 0 adalah jumlah berapa kali kamu harus menunda alarm pagi hari. Jadi gimana teman Pro 2? Kira-kira bisa gak nerapin angka ini? 10, 3, 2, 1, ada 0-nya pula tuh di situ.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik kamu.

memilih pasangan, kita juga memilih suatu bisnis yang tiada akhirnya dalam kehidupan ya. Bisnis ada apa aja, ada keuntungan, ada kerugian teman pro 2, ada kekecewaan, ada sakit hati di dalamnya, dan nanu-nanu lainnya. Tapi ya kalau misalnya kamu adalah orang yang bisa dikatakan sering banget ada di posisi denial, kira-kira aku pantas gak ya maafin dia? Kira-kira aku pantas gak ya berjuang untuk dia? Kira-kira aku pantas gak ya masih memperjuangkan ini bersama dia? Kalau pertanyaan itu terus membelenggu kamu, coba ditulisin aja deh teman pro 2 ya, brain dump. Karena waktu otak kamu terasa penuh, kamu ambil kertas sama pena, itu akan menjadi hal sederhana yang bantu pikiran kamu merilis teman pro 2. Apapun yang kamu takuti, apapun yang sedang kamu kerjakan, apapun yang kamu bingungkan, dan ini bantu mengosongkan ruang penyimpanan di kepala kamu. Yang artinya kosong ini bukan bikin kamu jadi bisa kemasukan sesuatu yang lain-lain ya, bukan. Tapi membiarkan hal baik yang datang dan membiarkan hal buruk itu pergi jauh-jauh sana. So itu dia obrolan kita tentang relationship. Dan especially if you want to make something come true like wedding, anniversary, atau acara lainnya yang rasanya bakal penting, bahkan gak cuma berdua tapi juga ngelibatin orang lain, itulah beberapa hal yang mungkin saja terjadi teman pro 2. Dan juga berikut tips-tipsnya untuk menghadapi. Nobody's perfect, tapi yang sempurna hanya merek rokok, gak sih? Gak di-endorse teman pro 2. Tapi buat kamu-kamu ya, jangan sampai terbelenggu dalam hal-hal negatif. Karena at the end of the day, ketika kamu bisa menghadapi semua hal-hal negatif atau hal-hal berat dalam kehidupan kamu, kamu bukan hanya bisa melaluinya, tapi bahkan bisa menjadi versi yang lebih baik, lebih mantap, dan selangkah lebih maju daripada diri kamu sebelumnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery. Just Music.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Jazz Music Pro 2.

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Just Music Pro 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.
2: Just Music Pro 2
3: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Just Music. Iya teman Pro 2, kamu udah ikuti program untuk kamu dengarkan lagu-lagu spesial dari Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, rupa-rupanya kita sudah mendekati akhir dari siaran hari ini. Dan tepat di pukul 12 nanti, Mira akan tutup siaran ini. So thank you so much untuk teman Pro 2 for listening us. Dan setelah ini akan ada lagu-lagu dulu yang akan temani kamu ya. Gak lagu-lagu sih, satu lagu aja lah ya yang bakal nemenin kamu sebelum menjadi penutup teman Pro 2 untuk siaran hari ini. Aku tutup dengan Nadine aja deh ya, yaitu dengan Beranjak Dewasa. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Aimira yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana

0: tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

0: me. Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

dipancarluaskan dari kawasan Metropolis, Hayombruk 70, Denpasar. Hai, teman bro 2, it's me, Mita Wulandari yang mengudara nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan. So, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin apa hari ini? Pantengin terus ya di 95,3 FM, your truly best friend.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sebelum kamu beraktivitas hari ini per Selasa 13 Oktober 2026, ayo deh kita cek dulu ya kondisi cuaca di Denpasar dan wilayah Bali lainnya. Based on perkiraan BMKG wilayah 3 Denpasar, cuaca Bali nih umumnya ya diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar 18-32 derajat Celcius. Untuk humidity teman Pro 2 atau kelembapan 60-90% ya. Tapi ada satu hal yang perlu jadi perhatian kita semua ya, terutama untuk kamu nih yang akan beraktivitas di laut atau berencana menyeberang menggunakan kapal feri. Karena ya tinggi gelombang nih teman Pro 2 ya, terutama di perairan utara Bali diperkirakan mencapai 0,5-1,25 meter. Sementara kalau di perairan selatan Bali bisa mencapai 3,5 meter loh teman Pro 2. Even BMKG udah ngeluarin nih peringatan gelombang tinggi untuk sejumlah perairan termasuk Selat Badung, Selat Bali bagian selatan dan juga Selat Lombok begitu teman Pro 2 ya. Ya walaupun tidak ada kabupaten atau kota yang so far mendapatkan peringatan hujan ringan hingga ekstrim dalam periode 13 sampai besok 14 Oktober pagi, bukan berarti kita boleh mengabaikan perubahan cuaca teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 tetap pantau informasi resmi dari BMKG, terus juga dari BPBD, dari website resmi lainnya ya. Kamu juga harus memperhatikan arahan petugas pelabuhan sebelum kamu nyebrang dan jangan memaksakan aktivitas di laut kalau kondisi tidak memungkinkan. Stay safe teman Pro 2.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Lanjut lagi temu Pro 2 ya. Kalau tadi info cuaca udah, sekarang aku bakal ngasih updatean lalu lintas yang ada di Kota Denpasar, teman Pro 2 ya. Mohon maaf ya, ini suara penyiarnya rada-rada bindeng ya, bengek. Memang cuaca zaman now ini membuat kita semua pusing begitu ya. But anyway, lanjut lagi ya. Kalau kita misalkan ngobrolin tentang kemacetan yang ada di Kota Denpasar, sebetulnya tidak yang terlalu macet-macet banget ya, apalagi di pagi hari ini dan weekday ya. Aku yakin banyak juga teman Pro 2 yang udah OTW semuanya ya, atau mungkin pada prepare begitu. Nah, kita melihat di sini teman Pro 2, memang ada sudah beberapa titik di Kota Denpasar itu begitulah ya, merah-merah teman Pro 2. Contoh ini kita melihat di perempatan Gatsu Tengah. Aku gak paham ini kenapa tiba-tiba rame banget ya di perempatan Gatsu Tengah yang akan mengarah ke Gatot Subroto Barat begitu ya. Biasanya juga kalau di masing-masing perempatan Gatot Subroto tuh bakalan padat, tapi di sini yang aku lihat hanya di perempatan Gatot Subroto Tengah yang akan mengarah ke Cokro Aminoto ya, teman Pro 2. Dan kalau kita mengarah ke pusat Kota Denpasar begitu ya, ini aku melihat sih belum ada tanda-tanda kemacetan ya, kepadatan ya, kayak di Jalan Hayamuruk oke banget, terus juga di Patimura WR Supratman oke banget. Cuman di sini aku melihat memang ada beberapa titik begitu ya, kayak di masing-masing traffic kayak di WR Supratman yang akan mengarah ke Jalan Katrangan, nah itu ada ya sedikit terhambat, but that's okay teman Pro 2 ya, ini masih termasuk lancar banget. Pun juga kalau di Simpang Tohpati ini terpantau padat juga teman Pro 2, sama halnya kayak di perempatan yang di Simpang Sanur Simpang Tohpati akan mengarah ke Jalan Waribang dalam Padang Galak, sama juga teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga yang hari ini akan berkendara kemanapun itu, apalagi yang biasanya mengarah ke Denpasar Selatan begitu ya, di sini terpantau juga aman aja pagi hari ini ya. Dan kalau kita ngobrolin lagi di pusat Kota Denpasar ini agak bolak-balik-balik ya. Di PB Sudirman ini sudah pasti ya padat banget teman Pro 2. Jadi memang harus berhati-hati di jalan dan mohon bersabar teman Pro 2 ya. Kita mengetahui bersama beberapa hari terakhir buat kamu yang bensinnya habis, apalagi sampai ngantri ya di SPBU segala macam sampai berjam-jam lamanya begitu ya. Ya ini menjadi problem kita semua ya, tantangan kita semua. Cuman kemarin aku sudah baca update per hari ini, diupayakan agar pengiriman bahan bakar ya BBM ke masing-masing SPBU yang ada di Bali itu merata teman Pro 2 ya. Jadi kita harus hati-hati banget, kalau gak perlu-perlu banget keluar kayaknya gak usah keluar deh ya teman Pro 2. Di eman-eman ya BBM kamu. Pun biasanya kalau kita ngisi di warung Madura ya, itu mereka juga udah mengibarkan bendera putih angkat tangan. Ini kayak aduh. Biasanya kan mereka kayak selalu siap sedia begitu ya, kalau semisal di SPBU rame segala macam. Ini karena saking langkanya yang namanya BBM di Bali ya, tidak hanya di Denpasar, di Bali, terlebih di Bali ya, pun di sampai warung Madura sudah kehabisan stoknya juga teman Pro 2. Ya kita berdoa bersama-sama supaya begitu ya BBM yang ada di Bali itu gak langka-langka banget teman Pro 2 ya.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama hayam muruk dan juga gajah mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada hayam muruk atau gajah mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu ya updatean cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas ya satu topik yang tentunya relate banget sama kehidupan kita. So make sure jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Oke, teman Pro 2, siapa di sini yang percaya ya kalau keberuntungan kita, kemakmuran kita, dan keapesan, kesedihan, pokoknya apapun yang terjadi di hidup kita itu berasal atau akibat atau dampak dari satu aspek ini. Feng Shui, sering banget ya, apalagi di keluarga aku, terus juga teman-teman sekitar aku percaya banget. Itu kalau misalkan di rumah kamu naruh kolam, ini misal ya, aku juga jujur agak-agak lupa nih. Kolam jangan dekat ini deh pintu, nanti takutnya apa kurang makmur, kurang ini. Tolong deh taruh aja akuarium di ruang tamu kamu. Itu katanya bagus auranya, bahkan bisa menangkal ilmu hitam segala macam. Tolong kalau rumah kamu menghadap ke arah utara, temboknya warna ini bisa memancing rezeki. Di ruang tamu ada patung atau porselen bentuknya apa kodok, warnanya hijau jade. Itu bagus banget untuk narik keberlimpahan. And many more, temen Pro 2 ya. Tapi kalau kita pertanyakan lagi, cari tahu lagi, sebetulnya ya Feng Shui ini apa sih? Atau hanya sekedar kepercayaan aja? Atau justru ada teorinya, bahkan dibukukan dari zaman kapan itu ya temen Pro 2? Atau yang seperti apa? Nah, kita bakal ngebahas mengenai Feng Shui ini ya. Feng Shui banget kita ngebahas pagi-pagi teman Pro 2 ya. Sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi buat kamu yang kepo juga dengan Feng Shui ini apa sih? Jujur aku baru dengar juga nih. Atau mungkin kemarin-kemarin gak ya samar-samar dengar sih dari cerita temen. Cuman aku gak terlalu ngeh. Nah, kita bakal cerita bareng di sini ya. Cuman di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Sama berdua aku mau cerita ya. Pernah nih beberapa kali aku main ke rumah teman aku begitu ya. Sampailah aku di ruang tamu mereka. Apakah dari sekian banyaknya rumah teman aku yang aku masuki aku merasa nyaman? Tidak. Tidak, teman berdua. Even itu ruang tamu. Jangankan rumah teman-teman aku ya. Mungkin terkadang rumah aku juga begitu ya. Walaupun udah disapu, walaupun udah dibersihin, kelihatan kinclong oke banget. Tapi ketika berdiam diri di sana ya duduk deh. Kok rasanya sumpek ya? Rasanya aneh walaupun bersih begitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering banget dikaitkan dengan pengalaman mengenai Feng Shui itu sendiri ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, Feng Shui ini merupakan tradisi Tiongkok kuno yang ngebahas nih hubungan kita manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, secara harfiah Feng Shui berarti angin dan air begitu ya. Jadi dalam kepercayaan ini, tradisi ini, penataan ruang dipercaya bisa ngebantu untuk menjaga keseimbangan aliran qi atau energi kehidupan. Contoh lagi, posisi kamu tidur, kepalanya ngarah kemana, kaki kamu ngarah kemana, pintunya juga arahnya kemana, pencahayaan seperti apa, sirkulasi udara, sampai penempatan vas, meja kerja, itu bisa jadi bagian dari pembahasan Feng Shui. Namun ya, perlu dibedain nih teman-teman dua, antara kepercayaan tradisional mengenai energi dan manfaat penataan ruang yang memang bisa dijelaskan secara praktis di, I mean like tidak usah ada embel-embel kepercayaan ini tuh begitu ya teman perdua. Itu dia teman perdua ya. Kita masih ngobrolin topik ini sampai nanti di jam 9 pagi. So make sure buat kamu yang kepo juga terhadap Feng Shui ini sendiri, di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Ya aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Mungkin ada juga beberapa teman Pro 2 beranggapan Feng Shui ini adalah tren dekorasi yang baru-baru ini muncul gara-gara sosmed aja begitu. Enggak, teman Pro 2 ya. Basically akarnya ini berasal dari tradisi Tiongkok kuno ya. Ketika kita nih manusia perlu menentukan lokasi permukiman, lahan pertanian, makam dan bangunan dengan mempertimbangkan kondisi alam sendiri. Jadi ini gak ada hubungannya dengan hal-hal mistis teman Pro 2 ya. Bayangin kamu hidup di zaman belum ada aplikasi kayak perakiraan cuaca, BMKG tuh gak ada begitu ya. HP pun gak ada ya. Jadi mereka berusaha untuk memahami arah angin seperti apa, aliran air dari mana ke mana, bentuk pegunungan, lembah, dan perlindungan dari cuaca yang ini merupakan hal yang paling-paling esensial ya untuk bertahan hidup. Seiring dengan berjalannya waktu, pertimbangan praktis ini juga berkembang bersama kosmologi Tiongkok, konsep yin and yang, lima fase atau unsur, dan gagasan tentang qi begitu teman Pro 2 ya. Contoh ya, ada rumah nih walaupun mungkin kelihatan rumahnya kayak biasa aja ya ketimbang rumah-rumah yang lain. Tapi ternyata ketika kompleks ini dilanda bencana begitu ya, ternyata rumah yang bagi kita kayaknya kurang menarik itu terlindungi dari angin kencang. Terus juga pondasinya bagus banget, mendapatkan cahaya matahari yang lebih baik begitu ya, ketimbang rumah-rumah di sampingnya begitu ya. Tapi hal ini tidak otomatis membuktikan kalau semua klaim Feng Shui itu tentang nasib ataupun keberuntungan ya. Dan kalau kita ngobrolin tentang nasib apalagi ya, itu ada di tangan yang Maha Kuasa teman Pro 2 ya. Tugas kita adalah berusaha untuk menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Apalagi ini kaitannya sama rumah, which is rumah itu adalah tempat kita berpulang, tempat kita berlindung ya gak teman Pro 2.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Thank you teman-teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih punya 1 jam lagi ngobrolin seputar Feng Shui ya. Apalagi sekarang banyak teman-teman aku yang join ke saluran di WhatsApp itu ada Feng Shui ini begitu ya. Itu tuh rajin banget ya, tiap hari ngasih updatean. Kalau misalkan hari ini Selasa 13 Oktober 2026, untuk penari keberlimpahan pakailah baju warna putih, gold, krem, ivory, ditambahin warna navy, warna ini. Pakai jam kulit dengan strapnya itu warna ini. Tuh, lengkap banget tahun Pro 2 ya. Jadi buat kamu juga yang kepo sebenarnya begitu ya, apakah betul-betul ya kehokian kita rezeki itu dipengaruhi sama ini. Buat kamu juga yang demen banget untuk dapat informasi menarik, kamu bisa langsung aja ke website kita di rri.co.id or even more better di aplikasi RRI Digital. Karena di sana udah lengkap banget teman Pro 2 ya. Berita dari Sabang sampai Merauke bisa kamu akses. Yeah.